0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Langsung dicakadut ya, kita masih menunggu penelpon di 323661 atau 33261 atau di 332554 dengan. Sudah dapat telepon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Ya, siapa di mana?
1: Muhammad Hasin.
0: Banyu Ates ya. Halo. Halo. Halo. Oke, tidak menjawab. Bisa dicoba kembali ya. Ini masih tidur atau gimana ya? Kalau sudah bergabung, ditanya lagi tidak menjawab. Kita masih menunggu. Gabung Anda bisa dicoba kembali ya. Di 332661 atau di 332554 mendengar di karaoke Dendut hari ini. Di hari Minggu ini waktunya ini agak mepet ya, bentar lagi kita sudah masuk di cek fakta. Selamat siang. Selamat siang.
1: Ya.
0: Iya, tadi terputus. Tadi ditanya-tanya enggak ya, jawab.
1: ini karaoke ya?
0: Hah?
1: Karaoke.
0: Iya.
1: Ya. Kamu mau nyanyi?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Rujuk.
0: Rujuk.
1: Ya.
0: Rujuk sama potongan. Siapa?
1: Sama
0: ini rujuk, ini kalau rujuk duet ya?
1: Apa? Dia duet.
2: Oh, ya duet.
0: Ini yang satu siapa yang jawab ya itu ya?
1: Ada.
0: Tanpa vokal cowok ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Enggak ada kos yang
2: kosongan. Oh,
0: satu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Udah siap?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Sebentar, ini kok salah keluar ya?

0: Ini sebentar, sebentar. Rujuknya enggak mau keluar ini. Salam-salamnya buat siapa nih dulu?
1: Salamnya buat sama RRI Sampang. Salam siang, menjelang sore. Dan juga ada Lukman, ada Tansa, ada Mili, ada Sahdan, ada Solihin, Mas Udan. Dan juga ada juga Semara, Arindi, Cukron, Wanda. Apa semuanya?
0: Ini semuanya kayaknya duet semua ini.
1: Sebesar buat adik yang tercinta yang sudah berkuling kalau mendengarkan ini. Banyak terima kasih.
0: Oke. Okay.

0: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya siapa tadi tuh? Syahdan. Siapa ya? Hasin.
0: Mat Hasin.
1: Terima kasih Hasin ya. Oke, di belakangnya kita masih menunggu kebun Anda untuk berkaraoke bersama di hari ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa? Di Galis ya?
2: Pak, ya.
1: Oke. Lagu apa? Lagu apa?
2: Yang kapan itu tiap hari Kak Safar?
1: Safar.
2: 100 kali.
1: Oh, 100 kali.
2: Iya.
1: Safar. Safar ya?
2: Iya, Safar.
1: Safar yang nyanyi Safar.
2: Yang nyanyi Safar judulnya 100
1: kali. Aduh.
2: Ya barusan Hasim ya dengan Baratna ya.
1: Iya. Oh, bukan aku yang nyanyi.
2: Oh, bukan Baratna.
1: Bukan.
2: Aku kira Baratna.
1: Bukan. Oke. Okay.
2: Ya juga.
1: Sebentar, kali aja keluar Safarnya. 100 kali ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nih, langsung aja. Ini benar?
2: Iya.

0: Oke, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Syahdan.
0: Syahdan. Lagu apa, Syahdan?
2: Lagunya Dosa Kau Anggap Madu.
0: John Iskandar.
2: Ya.
0: Lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Deni Ratna ya.
0: Makasih.
2: Mudah-mudahan panjang umurnya selalu ya.
0: Amin. Makasih doanya ya. Karaoke Dangdu Dosa Kau Anggap Madu ya.
2: Oke.
0: Sudah salam-salamnya?
2: Sudah, tadi ada Hasim, juga tadi ada siapa itu?
0: Oke deh, nih tunggu aja.

0: Terima kasih, Mbak Ratna. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi? Lupa. Syahdan ya. Oke, masih di Sampang Siang pendengar di Karaoke Dut hari ini. Halo, selamat siang.
0: Halo,
1: ya,
0: selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Dengan Syukron, Mbak.
1: Syukron di Perenduan.
0: Ya, di Perenduan.
1: Oke, melogu apa Syukron?
0: Lagunya dari Ewaldi Pasrah.
1: Lebih baik kau bunuh itu ya.
0: Iya. Salamnya ya, Mbak ya.
1: Oke. Okay.
0: Salamnya yang pertama buat Mbaknya, semoga sehat selalu. Juga buat semuanya saja tanpa terkecuali ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Okay. Kompakan.
1: Sebentar, semoga lagunya masih cari ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Udah?
0: Udah, Mbak.
1: Oke. Okay.

0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Mbak. Mari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bisa berkaraoke di minggu hari ini. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa?
2: Dari Sekian, Pak Pasian.
0: Pasian, mau lagu apa nih?
2: Lagunya pengen nyoba lagunya Yus Yunus, Selendang Madura. Mudah-mudahan bisa.
0: Selendang Madura?
2: Iya.
0: Baru dengar nih Selendang Madura. Selendang Madura ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya untuk sang penyiar ya. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Dan ke semuanya tanpa terkecuali salam kompakan.
0: Oke, Selendang Madura. Sebentar, ada. Sebentar ada Selendang Madura. Ini dangdut ya.
2: Iya.
0: Karaoke sebentar, soalnya.
2: Ya,
0: soalnya ini karaoke dangdut. Oke, sebentar kok kayaknya nggak keluar yang cowok, ini cewek semua yang keluar. Sebentar, Selendang Madura. Ini mungkin ya, mudah-mudahan benar. Oh, ini kok selendang merah. Madura, maaf ya, Selendang iya. Madura ya.
2: Iya, Selendang Madura.
0: Oh, ini selendang merah ternyata, Madura. Oke. Yus Yunus ya? Oke,
2: iya.
0: Ditunggu. Oke, siap.
2: Siap.
0: Benarkah?

0: Apa?
1: Ya, terputus ya ternyata ya. Oke. Oke, tergantung. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sempat terputus ya. Aduh, bisa dicoba lagi nanti. Masih ada waktu untuk Anda pendengar ya di karaoke hari ini. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Dari Faruk Lavendo.
1: Faruk Lavendo di mana nih?
2: Dari Bangkalan City.
1: Bangkalan City. Malah gak apa? Pagar mata. Di sini ada aku siapkan pagar makan tanaman. Maukah?
2: Oh, gak tahu itu, Pak.
1: Engkau teman karibku lebih dari saudara. Itu.
2: Gak tahu.
1: Oh, gak tahu. Kok bisa sih? Lagu apa deh?
2: Itu lagunya Maduran, boleh ya?
1: Ya, lagu apa?
2: Teke.
1: Teke, Bayu Arizona.
2: Dari, iya, Bayu Arizona.
1: Sebentar ya. Teke. Udah?
2: Udah.
1: Oke.
2: Lanjut.

0: kasih yang sabar ya katanya lagunya ini. Aduh kasihan deh kamu. Oke, terima kasih ya. Oke.
1: Terima kasih baik.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa.
0: Oke, di belakangnya barusan bisa bergabung di sini pendengar. Aduh lagunya. Sak norek rek. Oke, di belakangnya masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di sini di karaoke dangdut siang hari ini pendengar ya. Dan untuk informasi jalan soal asam untuk hari ini pada pukul 14:58. Jadi waktunya masih panjang pendengar. Oke. Apa ya? Kita dengerin lagu aja atau aku yang nyanyi ya? Oke, halo selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Ahmad Dhani.
0: Dhani di mana? Aduh, suaranya biasa aja dong, enggak usah dibuat-buat biar enggak kecelek.
2: Lagunya, Pak.
0: Lagu apa?
2: Tak mungkin air matamu dari air susu.
0: Tak mungkin. Oh, panjang banget judulnya.
2: Iya.
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Mansur S.
0: Tak mungkin
2: air mata menjadi air susu.
0: Tak mungkin air mata menjadi air susu. Waduh, panjang banget nih judulnya. Mansur S ya?
2: Iya.
0: Oke, nada pria. Inilah penampilan berikutnya. Oke, lanjut.
2: Iya. Salam.
0: Oh, nanti aja belakangnya udah kadung keluar nih lagunya.
2: Oh, ya, salamnya.

0: kasih. Ya,
1: kayak tadi yang masih siapa nih?
0: Gimana?
1: Yang tadi yang masih siapaan ada siapaan?
0: Oh, banyak sih mulai tadi masuknya. Ada Syahda Natasha, apa Hasin dari Pamekasan juga ada, di Prenduan dari Bengkal juga ada. Banyak tadi.
1: Oh, ya alhamdulillah. Oke. Okay. Teman-temanku yang ya, buat yang terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, pendengar, usah sudah karaoke di siang hari ini, minggu ini pendengarnya, kita ketemu lagi minggu depan di program yang sama, di jam yang sama pula pendengar ya. Yang hari ini mungkin tidak sempat bergabung, tidak bisa berkaraoke, tunggu aja minggu depan ya. Yang pasti tetap selalu ikuti kami, tetap dengaran kami ya di RRI Sampang, dan Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di RRI Sampang di kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Natasha Widodi, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan Mas, jangan kemana-mana karena masih banyak program lain yang akan ditunggu Anda.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa. Mintalah kepada Allah dan jangan menentukan hasil daripada doa. Tugas kami ya Allah hanya memohon dan meminta kepada-Mu, dan kami tidak ada kemampuan untuk menentukan hasil-hasil dari-Mu. Semua hasil kami yakin Engkau pasti akan berikan kepadaku yang terbaik. Tidak mungkin Engkau akan memberi kepadaku yang tidak baik. Karena Engkau telah menjanjikan sendiri di dalam Al-Quran. Engkau tidak mungkin membebani kami kepada beban yang tidak baik. Beban yang kami rasakan berat itu karena ketidakmampuan kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami dalam menerima ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami. Sesungguhnya ujian dan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami semua adalah nikmat, karena yang menguji adalah Allah yang Maha Cinta.

0: selanjutnya. Santai Sore Ini
1: Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore Ini, edisi hari Minggu 26 Juli 2026 sampai nanti pukul 7 malam. Untuk tetap tune in di frekuensi 100.8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Mendingan 35 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama dari wilayah Pamekasan, pendengar, ya, ini ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan pada hari Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Holilul Rohman mengatakan setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini. Sementara itu, mendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur. Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Baik, mendengar informasi selanjutnya dari wilayah Bangkalan, yakni upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga, kini terus digalakan dari pekarangan rumah. Langkah nyata ini ditunjukkan lewat aksi penebaran benih ikan dan juga penanaman pohon melon di Taman Aku Hatinya PKK, Pendopo Agung Bangkalan pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Bangkalan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan setempat menjadi simbol gerakan memanfaatkan setiap jengkal lahan sekitar rumah. Berada di lingkungan pendopo yang asri, suasana penuh kebersamaan terlihat saat benih-benih ikan dilepaskan ke kolam dan juga bibit melon ditanam dengan cermat di tanah yang telah disiapkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan, Lutfiana Lukman Hakim, menyampaikan bahwa langkah kecil dari pekarangan rumah ini sejatinya memiliki dampak besar bagi pemenuhan gizi dan juga kemandirian pangan keluarga. Kehadiran Taman Aku Hatinya PKK ini diharapkan tak sekedar menjadi ruang hijau estetis, tetapi juga sarana edukasi hidup bagi masyarakat. Lewat contoh nyata pengolahan lahan sederhana ini, warga terdorong untuk meniru pola serupa di kediaman masing-masing. Melalui komitmen pemberdayaan perempuan dan keluarga yang konsisten, keberlanjutan program pangan berbasis rumah tangga ini diyakini mampu menjadi benteng kokoh dalam menjaga ketersediaan pangan bergizi sekaligus mewujudkan lingkungan Bangkalan yang asri dan lestari.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, lucu-lucu, Ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Anda mendengar kami informasikan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Anggota Komisi E DPRD Jatim mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Wali Kota Malang meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Inilah info prima selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai kelas 4 sekolah dasar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Agama berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 4 sekolah dasar. Dewan Jatim menilai langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini mengenai nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai penguatan pendidikan karakter melalui pemahaman agama menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual. Materi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga nilai moral dan agama.
3: Pemahaman agama ini menjadi salah satu fondasi menurut saya yang bisa diberikan secara masif kepada anak-anak sekolah, memberikan awareness kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya LGBT secara agama ataupun secara norma kesusilaan di masyarakat, sehingga mereka biar paham dan mengerti begitu bahwa perilaku itu menyimpang dan yang lebih penting lagi dilarang oleh agama.
2: Selain pembelajaran di sekolah, Puguh menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menurutnya, sekolah perlu mengadakan edukasi bagi wali murid karena keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk karakter anak dibandingkan lingkungan sekolah. Adi Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Awang Sukmawang melaporkan.
4: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying, dan berbagai persoalan yang dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Wahyu mengatakan Dewan Pendidikan yang baru harus memiliki anggota dari berbagai latar belakang, mulai perguruan tinggi, pelaku pendidikan, organisasi profesi, hingga pemerhati pendidikan. Komposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
5: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau dari lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah, itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena ya itu, salah satunya ada dari lingkungan sekitar, itu yang menjadi harus waspada.
4: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT. Imam Malik melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan untuk jenjang SD pihaknya memperbantukan sebanyak 3 orang guru tamu. Sementara untuk jenjang SMP terdapat 11 guru tamu dari berbagai mata pelajaran MAPEL yang turut diperbantukan.
7: Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru, itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru MAPEL.
6: Lantik menambahkan pemilihan para tenaga pendidik mempertimbangkan aspek zonasi. Seluruh guru tamu ditunjuk berdasarkan domisili terdekat dengan lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT agar mempermudah mobilitas selama penugasan. Meski bertugas di Sekolah Rakyat, guru yang bersangkutan dipastikan tidak meninggalkan kewajiban utama di sekolah asal. Dikbud Ngawi melakukan penyesuaian jadwal agar kegiatan mengajar di sekolah induk dan sekolah rakyat dapat berjalan berdampingan. Penugasan guru tamu di sekolah rakyat merujuk pada arahan Kementerian Sosial Kemensos dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. M. Samsudi melaporkan.
8: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
9: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya, dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16 sampai 17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, BB itu, yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncurkan ini.
8: Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. M. Samsudi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Januar Fahmi melaporkan.
10: Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 warga itu digelar di Dekopinda bersama Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, kooperasi bukan sekedar lembaga simpan pinjam, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Menurutnya, penguatan kooperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
11: Kita menghasilkan kooperasi yang sedikit hebat, cuma anggotanya hanya sedikit, mau tidak mau, kooperasi ini jangan saja malam. Nah, ini kita mengharapkan, mari sama-sama bahwa terjadi dan menghasilkan kooperasi, kita bersama biarkan terus untuk menjaga-jagaan utama masyarakat yang ada di juga desa maupun kebanyakan bagi masing-masing. Yang kedua, tentu saya selalu menyampaikan kalau tadi penting yang tidak terpengaruhkan dokter politik dan pemukul 219.
10: Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan koperasi agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Peringatan Harkopnas di Sidoarjo ditutup dengan jalan sehat dan pembagian ratusan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jamaah haji reguler tahun 2027. Miftahul Umar melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
13: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
12: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Hanya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
15: Tapi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di Puncak Lawu, Bulan Lawu, yang ada beberapa kabupaten masuk di situ. Kita mitigasinya dari awal, jadi sudah melakukan sosialisasi, khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan, jadi untuk tidak sedikit semaksimal mungkin menyalakan api, khususnya untuk penghangatan, ya, penghangatan tubuh. Mereka bikin api unggun kecil. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki, kalau mau kehangatan, jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
14: Herman menegaskan perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik, di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
17: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allowed to us to have games,
16: tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya. Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menegaskan akan beri perlawanan terbaik saat melawan Persebaya Surabaya kendati minim waktu persiapan. Faris Yarbo melaporkan.
18: Juru taktik anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyambut antusias kembalinya ia ke kancah sepak bola Indonesia. Debutnya akan dimulai dari laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong secara jujur mengakui bahwa proses persiapan timnya belum sepenuhnya sempurna. Ia mengaku perubahan rencana yang cukup mendadak menyebabkan dirinya tidak bisa mempersiapkan tim secara optimal.
19: Mulai dari tanggal 27 Juli harusnya kita training camp dulu ke Thailand selama 3 minggu, tetapi tiba-tiba ada perubahan jadwal, jadi belum ada setting target, tetapi ya kita profesional, apalagi pemain profesional juga, jadi walaupun tidak sempurna, walaupun tidak baik dalam kondisi para pemain, pasti sudah dikasihkan, kita harus bisa membawa posisi yang baik, tapi sampai mana nih belum bisa persen.
18: Meski target akhir belum dipatok secara pasti, tuntutan untuk tampil maksimal tetap ditekankan kepada para pemain. Mewakili rekan-rekannya, penggawa Persija Witan Sulaiman menegaskan sebagai atlet profesional, pembatalan pemusatan latihan di Thailand tidak boleh menjadi alasan untuk tampil loyo.
20: Kami harus selalu siap dengan situasi tersebut, dan ya karena kami juga akan ikut di Piala Presiden ini, Kucin juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi.
3: Piala Presiden 2026 ini berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tergabung dalam grup B bersama dengan Persebaya Surabaya, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Farida Husnia melaporkan.
21: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
22: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor, ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
21: Sementara itu pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
23: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
24: Alhamdulillah ya, Mbak.
23: Iya, rezeki sekali bu hari ini.
24: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
23: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
21: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan Tuban akan menerapkan sistem pembelajaran multigrade dan mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua untuk mengatasi masalah sekolah negeri yang kekurangan siswa. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
25: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 sekolah di Tuban, khususnya di SDN 1 Sukolilo, memang tercatat hanya menerima satu orang peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Haridah Faridzki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi.
26: Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
25: Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga, mulai dari sekolah negeri, swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan.
26: Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta, maupun di keagamaan.
25: Sementara itu pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan, langkah konkret untuk menangani hal ini salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan bahwa pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing.
27: Masih proses.
2: karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya, jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam gak nol mengaji di semua SD.
25: Namun Irma menyebut bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan harus menggunakan sistem ini benar-benar matang.
2: Tujuannya justru menaikkan pamor, malah sebaliknya. Jangan sampai itu yang kami jaga.
4: Ada sekolah lain yang seperti sekolah satu enggak, Bu?
2: Ya, rata-rata yang kami pertimbangkan adalah yang itu, muridnya sedikit, terus gurunya sedikit, dan sekarang sudah menerapkan itu meskipun masih belum sesuai standarnya.
25: Yang mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun masih belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar atau siswanya juga sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Kemudian ditanya terkait dengan opsi merger sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma menjelaskan bahwa langkah tersebut masih belum menjadi prioritas utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Baik, mendengar menyikapi maraknya kasus tindakan asusila dan kekerasan seksual yang melibatkan remaja di Kabupaten Sampang, Satbinmas Polres Sampang mengambil langkah preventif cepat dengan masuk ke lingkungan sekolah. Petugas menggelar sosialisasi dan edukasi pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di SMA Negeri 1 Sampang pada hari Jumat pagi 24 Juli 2026. Dalam sesi utama, Kasatbinmas Polres Sampang AKP Muhammad Mohni memaparkan materi komprehensif. Mulai dari penafsiran pengertian pelecehan seksual, dasar hukum, faktor penyebab kejahatan asusila, hingga tips praktis mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah para pelajar merupakan wujud kepedulian mendalam terhadap masa depan generasi muda. Beliau menyampaikan rasa prihatin atas kasus asusila yang terjadi belakangan ini dan meminta agar peristiwa tersebut menjadi evaluasi keras bersama. Pihak kepolisian menaruh harapan besar agar remaja di Sampang mampu menjadi benteng moral dan agama yang menjaga marwah daerah, fokus pada prestasi, serta memiliki empati untuk saling melindungi sesama teman. Sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan penuh, Polres Sampang mengingatkan para siswa, guru, dan juga masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Korban atau saksi dapat langsung memanfaatkan layanan call center 110 yang aktif 24 jam.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baik pendengar, kami informasikan tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengan Anda.

Kejujuran Saudagar Permata. Kejujuran Saudagar Permata. Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman tabi'in bernama Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya menjaga kedainya karena ia akan keluar sholat. Ketika itu datanglah seorang badui yang hendak membeli perhiasan di kedai itu. Maka terjadilah jual-beli di antara badui itu dan penjaga kedai yang diamanahkan tuannya tadi. Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya 400 dirham. Saudaranya Yunus bin Ubaid menunjukkan satu barang yang sebetulnya

0: seharga 200 dirham. Barang tersebut dibeli oleh Badui tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si Badui yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya itu. Dia mengenali barang yang dibawa oleh si Badui tadi adalah dari kedainya. Saudagar Yunus bertanya kepada Badui itu, "Berapakah harga barang ini kamu beli?" Badui itu menjawab, "400 dirham." "Tetapi harga sebenarnya cuma 200 dirham saja. Mari ke kedai saya supaya saya kembalikan uang selebihnya kepada saudara," kata saudagar Yunus lagi. "Biarlah, itu tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang 400 dirham itu. Sebab di kampungku, harga barang ini paling murah, 500 dirham. Tetapi saudagar Yunus itu tidak mau melepaskan Badui itu pergi. Didesaknya juga agar Badui tersebut balik ke kedainya agar mau menerima uang kembalian atau kelebihan dari pembelian tersebut. Setelah Badui itu pergi, berkatalah saudagar Yunus kepada saudaranya, "Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga 2 kali lipat? Tetapi dia sendiri yang mau membelinya dengan harga 400 dirham." Saudaranya mencoba mempertahankan bahwa dia di pihak yang benar. Kata saudagar Yunus lagi, "Iya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Jika kisah ini dapat dijadikan teladan bagi pedagang-pedagang kita yang beriman, amatlah tepat, karena ini menunjukkan pribadi seorang pengusaha yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Semuanya akan berjalan dengan aman dan tenteram karena tidak ada penipuan dalam perdagangan."
1: Kisah ini menuntut kita untuk berbuat jujur dalam segala aktivitas kita, karena kejujuran adalah inti daripada semua amal kebaikan, dan tidak ada satu amal kebaikan kecuali dilatar belakangi oleh kejujuran dari dalam. Apalagi kalau kejujuran itu akan membawakan suatu manfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Sebab merugikan orang lain adalah dilarang oleh Islam. Karena umat Islam satu jasad. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam kelembutannya, bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa sakit sehingga tidak bisa tidur dan akan merasa panas dingin. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir.
2: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan

zakat mal, zakat harta adalah harus diminta, harus diambil dari orang-orang yang mampu, yang memiliki harta tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah atau mintalah dari orang-orang yang mampu zakat mal, sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan untuk membersihkan jiwa mereka. Barangkali harta yang selama ini kita cari tercampur baur dengan harta, dengan hal-hal yang haram yang kita tidak tahu, ya. Nah, zakat mal itu salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Zakat mal juga untuk membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang kotor. Nah, kemudian kepada siapa harta ini diberikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil. Ada 8 asnaf. Ada 8 kelompok yang berhak atau sebagai mustahik menerima zakat mal, zakat harta ini. Yang pertama, fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki gaji, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki apapun, fakir. Nah, kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Mungkin dia punya rumah, mungkin dia punya pekerjaan, mungkin dia punya benda-benda, tapi jauh daripada mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha, para amil zakat, orang yang menerima dan mendistribusikan zakat, dia juga berhak menerima zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, dia juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian wa fir riqab, riqab ini untuk membebaskan budak. Nah, zaman sekarang tidak ada budak lagi, ya, barangkali ini bisa dikonversikan ke tempat lain. Terus wal gharimin, gharimin adalah orang-orang yang banyak hutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, di medan perang, itu orang-orang yang mujahid fi sabilillah berhak. Kalau di zaman aman, barangkali para kiai, para ulama yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, wa bnis sabil, orang-orang yang di dalam perjalanan.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi. 11 menit lepas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Masih bersama saya, Rawidis, dan saya informasikan dari wilayah Sampang, yakni luas tanam tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 90 ribu hektar. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sperta KP Sampang, tanaman bernama Latin Nicotiana tabacum tersebut kini tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kabid Sarana Pertanian di Sperta KP Sampang, Nurdin, menjelaskan bahwa lonjakan masa tanam ini didorong oleh prediksi cuaca yang disinyalir akan mengalami kemarau panjang. Dengan optimalisasi pemanfaatan cuaca kemarau panjang ini, di Sperta KP Sampang berharap perluasan lahan tembakau secara masif mampu mendongkrak perekonomian para petani di Kabupaten Sampang.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika.
2: Nih,
4: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Radio Satu Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sumenep sore hari ini Rafka hadirkan info yang mungkin Anda juga bisa bertanya gitu, dan Anda juga mungkin bingung kenapa QR code yang digunakan itu untuk pembayaran digital, absensi, hingga tiket elektronik gitu ya. Mungkin Anda bertanya mengapa bentuknya selalu kotak gitu ya. Jadi melansir dari Denso, QR code itu dikembangkan di Jepang, pendengar, di tahun 1994 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibanding barcode gitu ya. Nah, para pengembang ini juga menciptakan kode yang dapat dipindai dengan cepat lebih dari berbagai arah, pendengar. Jadi tujuannya adalah menciptakan kode yang dapat dibaca dengan cepat dari berbagai arah. Nah, tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang ditemukan atau yang mudah dikenali pemindai. Tim pengembang ini kemudian menambahkan penanda posisi bentuk persegi di tiga sudut QR code ini, teman pendengar. Jadi insinyur Denso Wave juga Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola ini paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Nah, dengan begitu pemindai itu tidak perlu tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai kode QR gitu ya. Jadi untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang peneliti juga berbagai gambar, simbol, hingga formulir. Jadi mereka-mereka itu kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1:1, 3:1, 1:1 yang paling mudah dikenali. Dan pola ini memungkinkan pemindai menentukan posisi arah kode QR secara otomatis, pendengar. Jadi dengan kode tetap dapat dibaca meskipun diputar hingga 360 derajat. Bahkan berkat rancangan ini, kode QR itu mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode dua dimensi lainnya di masanya. Dan kapasitas penyimpanan data pun jauh lebih besar dibandingkan barcode, pendengar. Jadi kini bentuk kotak pada kode QR code ini bukan sekedar pilihan desain. Struktur ini juga menjadi kunci agar proses pemindai itu berlangsung cepat, akurat, dan konsisten. Jadi Anda tidak perlu bertanya lagi kenapa kode QR itu selalu berbentuk kotak. Jadi, Anda juga bisa akses apa yang Rafka hadirkan di Sumenep sore hari ini di rri.co.id.
1: Sumenep sore ini.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memilikinya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi. Sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia, jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Kristen. Dari gereja mendekatkan dengan Tuhan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan.

Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman Kristiani, terutama kita sebagai orang-orang Katolik, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk menghayati iman kita dan juga untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salah satu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita dapat mengungkapkan iman kita dan juga mendekatkan diri kepadanya adalah gedung gereja. Gedung gereja menjadi salah satu sarana dari banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa gedung gereja atau bangunan gereja adalah tempat di mana kita gunakan untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu gedung gereja, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Di mana kita datang ke gereja untuk berdoa, kita datang ke gereja untuk mengucap syukur, kita datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedral Keuskupan Roma, salah satu dari 4 basilika agung di kota Roma yang tahun ini menjadi salah satu Porta Santa di kota Roma. Gedung gereja atau basilik gereja Lateran adalah gedung gereja yang tertua, dibangun pada abad keempat. Dan gedung gereja Lateran ini menjadi induk dari semua gereja Katolik di seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sarana yang telah diberikan oleh Tuhan.

menuju wilayah timur, menuju Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air laut itu menjadi tawar dan segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya menjadi hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak sebab air itu, di mana saja air itu sampai, air itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana menjadi hidup. Dan ia melihat bahwa di pinggir kiri kanan sungai itu begitu banyak pohon, dan pohon-pohon itu menghasilkan buah. Buah-buah itu menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Dengan penglihatan ini, Nabi Yesekiel mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa dari bait suci mengalir sebuah kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, kepada semua yang percaya kepadanya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan Yesus ketika masuk kota Yerusalem, ia masuk ke bait suci, ia menyucikan bait suci yang ada di kota Yerusalem, tetapi ia terlebih dahulu mengusir para pedagang, lembu, kambing, domba, dan merpati, serta semua orang yang menukar uang di situ. Kenapa Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual beli di situ, orang-orang yang menukar uang di situ? Karena apa yang mereka lakukan sudah menodai bait suci sebagai tempat di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengusir para pedagang, orang-orang yang berjual di situ, agar meyakinkan kepada mereka bahwa bait suci adalah tempat yang suci, tempat di mana orang-orang datang untuk berkumpul, untuk berdoa, untuk mensyukuri setiap berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan atau ketika kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita semua diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman Kristiani. Pertama, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita sarana-sarana yang dapat kita gunakan. Dan sarana itu dapat membuat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat kurban-kurban yang kita rayakan, dan juga lewat kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan sarana itu salah satunya adalah gedung gereja. Maka dengan pesta pemberkatan Basilika Lateran ini kita diajak untuk menjadikan gedung gereja sebagai tempat yang suci, sebagai tempat yang kudus, di mana kita dapat berdoa, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini ialah bahwa Yesus telah menjadikan diri kita sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus. Maka kita juga hendaknya senantiasa menjaga diri kita masing-masing, menjaga hati kita masing-masing, agar tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di dunia ini, kita juga seringkali menyalahgunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mendekat.

0: Menyerahkan diri kepadanya. Kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja bukan sebagai tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita gunakan sebagai tempat untuk kita bertemu dengan teman, dengan sesama sahabat, lalu kita mulai melakukan atau menceritakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kadang-kadang kita menggunakan gedung gereja tidak sesuai dengan fungsinya. Dan ini adalah salah satu kenyataan yang sering kali kita lakukan sebagai manusia. Kita tidak menggunakan sarana-sarana yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Tetapi kita gunakan sesuai dengan sesuka hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyucikan diri kita masing-masing, menyucikan hati kita masing-masing, agar menjadi tempat di mana Tuhan sungguh-sungguh bersemayam. Maka kita juga hendaknya senantiasa membuka diri, membuka hati kita, menyucikan hati kita, agar Tuhan sungguh-sungguh tinggal bersemayam di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing, agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait Allah yang hidup. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah kita.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup. Ya Bapa, semoga Bapa Suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi gereja Kristus. Ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang yang menderita. Ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi umat yang beribadat di gereja ini. Ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Kita juga berdoa mohon perlindungan Tuhan untuk perjalanan siara Porta Santa Umat Lingkungan Santa Maria ke Surabaya. Juga kita berdoa dan bersyukur atas berkat dan perlindungan bagi usaha dan karyawan. Semoga Bapa melindungi dan memberkati kelancaran dalam usaha dan juga melindungi karyawan dalam menjalankan tugas. Dan kita juga berdoa mohon kedamaian kekal bagi arwah Mama Virgilia Sylviawati yang genap 5 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga ia menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain dan bertumbuh kembang dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan, persembahan. Dan kita satukan intensi misa kita dengan kurban Kristus di altar suci.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.
4: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo, nomor 8, Kolor, Sumenep.

0: bikin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-26 minggu di bulan Juli, saya Aris seperti biasa kembali kami hadirkan mini drama radio. Malam hari ini persembahan RRI Padang dengan judul Sahabat, dan pastikan juga selepas mini drama ready, jangan beranjak, tetap bersama Pro 1 RRI 96. Nantinya akan kami rangkai dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baiklah, langsung saja seperti apa jalan cerita mini drama radio, kita ikuti dan kita dengar.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya Nak. Setelah sayurnya masak, nanti Ibu mau ke rumah Nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya Nak. Ibu lihat akhir-akhir ini anak Ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja Ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini Ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah Ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah Nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan Ibu ke rumah Nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka, kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku?
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya, ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya, iya. Ya. Ayah duduk di teras depan, ya. Kekenyangan.
2: Iya, ya. Nana, bereskan meja makan dulu, ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra, ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Anu, Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
2: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: Sore anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya,

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat, dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali rasanya malam hari ini saya Halili kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya di program Obras. Dan seperti biasa, sesaat lagi saya akan menceritakan tentang hidup bersih dan sehat. Akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di 101.3 MHz, juga bisa diakses di RRI Digital, juga Anda bisa dengar di AM kita. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena sesaat lagi saya akan hadirkan dan saya akan bercerita tentang hidup bersih

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, hidup bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui berbagai komunitas, semangat menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Di berbagai daerah komunitas, hidup bersih dan sehat aktif menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan, mengelola sampah dan dengan prinsip menanam pohon, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya itu, pendengar, komunitas juga mendorong anggota untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang, ya, rutin berolahraga, menjaga kebersihan diri, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut mampu mengurangi risiko berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendengar, lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman, mengurangi pencernaan, serta menjaga perkembangan berbagai sumber penyakit. Nah, sementara masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam belajar bekerja, mampu beraktivitas sehari-hari. Keberhasilan membangun budaya hidup bersih dan sehat tentu memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, hingga dunia usaha. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar pula manfaat yang dirasakan bersama. Mari kita mulai dari langkah kecil, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, serta saling mengingatkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan semoga melalui peran aktif komunitas, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, sehat dan berkualitas bagi generasi sekarang maupun yang akan.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Ngobras, pendengar, dan masih juga di pembahasan tentang hidup bersih dan sehat. Nah, membangun budaya hidup bersih dan sehat tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan komitmen, kebersamaan, dan konsistensi agar kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehadiran komunitas menjadi salah satu penggerak perubahan di tengah masyarakat melalui kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, senam bersama, pengelolaan bank sampah, hingga penyuluhan kesehatan. Komunitas mampu menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab bersama. Selain menjaga kebersihan lingkungan, komunitas juga berperan mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Misalnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi air minum yang aman, menggunakan jamban sehat, mengelola sampah dengan baik, serta memberantas sarang nyamuk secara rutin. Nah, di lingkungan sekolah, gerakan hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan menjaga kebersihan ruang kelas, membuang sampah pada tempatnya, membawa bekal bergizi, dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Sementara di lingkungan kerja, budaya hidup sehat dapat diwujudkan melalui olahraga bersama, menjaga kebersihan tempat kerja, dan menerapkan pola hidup aktif. Pendengar, manfaat hidup bersih dan sehat tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyebaran penyakit, menciptakan suasana yang nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pendengar, mari kita jadikan komunitas sebagai ruang untuk saling menginspirasi dan menguatkan dalam membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masa depan. Semoga semangat kebersamaan ini terus tumbuh sehingga tercipta masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan mampu menjadi teladan bagi generasi berikut. Pendengar, demikian kebersamaan kita pada kesempatan kali ini di Kobras, yang pastinya saya Halili mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para pendengar semuanya. Saya ucapkan selamat malam dan kita akan jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tensinya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep Malam Ini. Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini, tepatnya di lembar yang ke-26. Dan malam hari ini kembali saya hadir di Ruang Rindu. Sambil lalu bermalam minggu seperti biasa, malam ini kami persiapkan beberapa lagu untuk Anda. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu atau bisa ingat kembali kenangan indah atau bahkan penyanyi membawakan lagu tersebut mungkin menjadi favorit Anda. Untuk itu, yuk seperti biasa, 3 line telepon kami tunggu Anda. Malam ini Anda bersama saya Aris, mengucapkan selamat malam, damai selalu untuk Anda semua. Langsung saja awal kebersamaan kita. Halo, kami terima dulu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mas Jeki ya?
2: Iya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga Jaya.
1: Amin.
2: Ya, kalau masalah lagu, ikutan aja ya.
1: Lagunya ikutan.
2: Iya. Langsung salamnya. Yang pertama untuk sang manusia, rambut bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih ya Mas Jeki ya.
2: Ya, salamnya ada Mbak Irma, Iim. Ada Mas Faruk, Lapendos. Ada Mas Faruk, Karisma. Terus ada Mas Dewa. Ada Mbak Yuni, Bu Batpor. Mbak Cempaka, Mas Putra Setia. Apa Suni, ke semuanya aja ya.
1: Terima kasih Jeki ya.
2: Sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura, insya Allah.
1: Yuk, terima kasih. Selamat malam. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeki ya, mengawali kebersamaan kita di belakang Mas Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, iya, gangguan mungkin ya. Silakan di... Jika Anda mengalami kendala, mungkin Anda bisa menghubungi di 665396 atau 662317 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Irma ya.
3: Iya, benar.
1: Iya.
3: Sabar tentunya sehat ya, Cak Waris ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Semoga sehat ya keluarga ya.
1: Amin.
3: Lagunya ikutan aja. Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa Mbak Ir?
3: Salam yang perdana buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu di keluarga.
1: Amin.
3: Juga barusan ada Jeki, ada Iim yang ada Iim tak tunggu gabungannya ya. Juga ada kesemuanya lah.
1: Iya.
3: Makasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Iim, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Iya. Dengan...
4: Rindut.
1: Kok produng?
4: Luang rindu. Luang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
1: Mbak Evi ya.
4: Iya dong, Jawarir. Gimana kabarmu malam ini?
1: Kabar saya alhamdulillah sehat.
4: Ya, mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Amin.
4: Iya, terus. Salamnya ya.
1: Salam buat siapa? Gimana
4: buat
1: dulu?
4: Lagu... Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Bye, Vi.
4: Iya.
1: Lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya gimana? Ada yang bisa... mengingat atau mampu
4: itu tadi
1: mengingat kembali
4: apa ya, kebetulan saya nggak apa ya, nggak paham bahasa Inggris.
1: Bukan tadi, kemarin, kemarin malam, kemarin lusa.
4: Iya, seperti yang itu, yang saya bilang. Aku suka lagu itu, yang itu, Desi Ratnasari pokoknya.
1: Oh, lainnya dari Mbak Desi?
4: Ya, sukanya Pepi, Poppy Mercury.
1: Oh, Poppy. Oh gitu, iya. Berarti di tahun 98-80-an ya?
4: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Jedah.
4: Iya, terus salamnya ya. Ada Bu Pathon, ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Cempaka Ayu, ada Mbak Suni, ada Dewa Suraye, ada Ali Pratama.
1: Ada Bang Ali.
4: Ada Pak Ketua. Mm-mm. Ada itu yang siapa yang tadi malam ya?
1: Itu
4: yang baru.
1: Oh, dengan Dwi Sutomo.
4: Dwi siapa itu?
1: Sustono, ya betul ya.
4: Iya, Mbak Dwi Sutono. Salam kenal balik.
1: Mohon maaf kalau salah ya.
4: Dari Evi yang ada di Lentang.
1: Iya, terima kasih Mbak Evi ya.
4: Ya pokoknya buat kesemuanya aja, Jawaris ya. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mbak Evi, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Mas Faruk ya?
5: Iya.
1: Posisi masih tetap seperti kemarin malamnya.
5: Iya, ada di pos kamling.
1: Ada di pos kamling.
5: Baru nyampe.
1: Baru nyampe.
5: Iya.
1: Gimana lagu-lagu apa kemarin malam atau kemarin lusa? Ada yang bisa diingat kembali?
5: Ini baru monitor saya, Bang Waris.
1: Yang kemarin malam atau kemarin lusa di Ruang ya, Rindu?
5: Ingat. Tidak ingat kalau sudah kemarin, kemarin lusa saya tidak ingat. Kalau sekarang baru monitor ini yang sudah
1: bumi. Oke, lanjut dah. Silakan salamnya buat siapa Mas Faruk?
5: Ya, salamnya untuk Bang Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
5: Barusan ada Evi, juga ada Ica, ada Jeki, Arindi, Adelia Farid. Juga katanya tadi malam ada siapa? Ada Dwi Bu Tono.
1: Iya.
5: Dwi Bu Sutono. Bu Sutono ya. Juga di Wonosobo ada Ibu Widati. Ketunggu gabungannya juga ada Abah Suni.
1: Abah Suni. Iya. Terima kasih ya, Mas.
5: Pak Ketua.
1: Pak Ketua,
5: Bu Pathor, Mama Susana,
1: Irma, kesemuanya Mas Faruk. Terima kasih Mas Faruk.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kali ini langsung saja kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda. Dan selamat malam juga untuk Bang Yvonne, Mas Jenner, Mbak Hendra, dan juga Bapak Kama ya. Lebih-lebih juga sesepuh kita, Om Boang. Selamat menikmati lagu yang kami hadirkan.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Satu nomor lagu ya, Cinta Kita. Gimana dengan lagu tadi? Saya yakin banyak menyimpan kenangannya. Untuk itu yuk kita berbagi ya. Ada kenangan apa dengan Cinta Kita? Selamat malam untuk Anda yang baru saja menemukan lombang kami kali ini bersama Plus 1 RRI Sumenep. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, berkelana lewat lagu ke masa lalu.
1: Iya, tapi nampaknya beberapa hari kami hadirkan semuanya jadi penikmat. Sepertinya lagu tadi gak ada yang jadi kenangan, gak ada lagu ya kenangan dengan lagu itu ya. Lagunya hanya ada beberapa penyanyi mungkin yang banyak menyimpan kenangan. Kalau kata Evi tadi, siapa? Popi ya, lagunya Popi. Sama lagunya
2: Miss Ardina.
1: Iya.
2: Dan juga banyak
1: nih. Iya, atau barangkali Basuni dengan lagu tadi ada yang bisa diingat kembali ya Basuni?
2: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada juga. Sama kalau gitu ya. Sama dengan Mbak Evi. Langsung aja deh, silakan salamnya buat siapa? Halo, waduh. Sayang sekali ya, terputus ya Mbak Suni. Makasih ya Mbak Suni. Di belakang Mbak Suni, selamat malam Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum. Ya kemana? Halo. Halo. Waduh, sayang sekali. Langsung selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Terkenang masa lalu lewat memori.
1: Iya, dengan Mas Jeffrey ya.
3: Yang dari Pemekasan, Mas.
1: Iya.
3: Alhamdulillah kalau di Pemekasan malam ini anginnya kencang, udaranya dingin.
1: Gitu.
3: Iya, ini kalau di Pegendingan malam ini ada mendung, Mas. Mendung, semoga tidak hujan, Mas. Nah, kasihan orang petani.
1: Iya, semua sini tidak hujan. Nah, ya. Tapi malam ini kami menghadirkan lagu-lagu yang mungkin bisa mengingat. Atau bahkan tahun lalu dengan lagu ini, Tembakau Mahal.
3: Amin.
1: Amin. Iya, maksud saya mungkin bisa diingat kembali tahun dulu. Waktu Tembakau lagunya ini, lagu ini yang ada mungkin salah satunya ada dengan lagu tadi.
3: Lagunya apa itu?
1: Waduh, lagunya Aduh Mas ya. Bingung, iya Aduh Mas. Maksud saya gini Mas Jeffrey ya. Kita malam hari ini bukan bercerita tentang keadaan dong ya, tapi boleh juga jika ada sesuatu yang memang harus disampaikan malam ini. Tapi malam hari ini kami mengajak Mas Jeffrey untuk menanyakan lagu. Siapa tahu lagu yang kami hadirkan punya kenangan dengan lagu itulah Mas Jeffrey. Atau kayak tahun dulu waktu pas lagi nanam bako sama, oh iya saya dengar lagu ini, tembakau saya mahal, mungkin seperti itu maksudnya. Ada?
3: Oh gitu, ada.
1: Iya.
3: Ada kalau dulu yang dengarkan lagu itu, masih harganya tembakau itu.
1: Ya, yang benar, kalau bohong dosa.
3: Tidak,
1: oh, itu ya.
3: Harganya 50, terus naik ke 60, terus naik paling full itu 75.
1: 75, jadi andai kata malam hari ini mungkin sama dengan kejadian yang tahun dulu, mau harga seperti itu atau mau naik lagi?
3: Kalau bisa naik.
1: Bukan kalau bisa, naik, mak. Kalau maunya. Bukan kalau bisa.
3: Iya, maunya harus naik, Mas. Gitu.
1: Oh, maunya harus naik ya. Bukan kalau bisa naik ya. Harus naik dong ya.
3: Naik, gitu, Mas.
1: Kenapa?
3: Maunya naik. Karena sekarang ini apa pupuknya mahal.
1: Kalau maunya naik berarti ya, walaupun turun nggak apa-apa dong. Sepertinya ada kebimbangan ya. Maunya tetap sebetulnya kalau memang ada hasrat untuk lebih tinggi, naik, harus naik. Ya, itu semangatnya gitu.
3: Ya betul Mas, kayak harus 75, harus ada 80 gitu, naik 5.000 aja.
1: Iya, tapi dari bahasa sepertinya enggak mau Mas Jibri naik ya. Kayaknya tetap aja ya, kayak yang tahun dulu kayaknya ya.
3: Ya betul betul Mas. Betul.
1: Oh betul. Ya, dah silakan salamnya buat siapa Mas Jeffrey.
3: Salamnya buat semuanya Mas ya.
1: Mm-hmm.
3: Salam kontakan dari Mas Jeffrey yang saya yang dari Menikahkan. Terus salam kontakan semoga diberi kesehatan dan umur buat Mas Waris. Semoga cepat naik haji Mas ya.
1: Iya, amin.
3: Jauh dari penyakit dari musibah. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey ya. Di belakang Bang Jeffrey. Selamat malam.
4: Halo.
1: Bagi telepon.
4: Selamat malam.
1: Malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu. Gimana punya kabar Bang Eri?
1: Kalau kabar saya alhamdulillah sehat Mas Ivon.
4: Oh, gitu ya. Sama-sama sehat. Gitu Mas Eri.
1: Oh iya. Apa ya? Biasanya malam seperti ini lebih banyak biasanya yang ke apa sebagian mungkin ke laut. Untuk tahun-tahun ini kayaknya nggak ada lagi ya yang berangkat malam ya Bang Ivon ya.
4: Nggak ada sudah, nggak ada musim ikan malam itu sudah ada juga.
1: Udah ada ya.
4: Tanggapnya sekarang itu sudah nggak ada juga, ngurangi.
1: Oh ngurangi, tapi kalau
4: terima daripada yang dulu kan 100, sekarang paling nggak. Neng 20 nelayan.
1: Oh gitu.
4: Ganti anak tangkap sekarang itu.
1: Nah, tapi tetap
4: kayak pagan itu belas, nggak ada sama sekali.
1: Iya, tapi tetap teri ya, tetap teri.
4: Iya teri. Oh. Yang nangkap teri tetap teri. Namun kalau daerah Pian sendiri paling tinggal 6 orang.
1: Aduh gitu.
4: Nelayan. Nah, dari kampung itu paling 10 orang.
1: Iya, kalau dulu
4: tinggal 20 nelayan boleh.
1: Iya, baik, terima kasih. Kalau dulu biasanya dengan kerja malam biasanya sambil bawa radio, sambil dengerin, waduh dapatnya banyak katanya.
4: Iya.
1: Semua maksudnya malam ini juga kejadian seperti itu.
4: Iya, iya. Kalau di Bagan memang pakai radio.
1: Pakai radio kalau di Bagan
4: iya,
1: ya. Yo, salam yang ada di Bagan ya.
4: Iya.
1: Silakan salamnya buat siapa?
4: Oke, salamnya yang pertama buat Bang Aris, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat ya.
1: Amin.
4: Barusan ada Evita Mala yang ada di Lensa juga Abah Suni.
1: Iya.
4: Abah Suni juga ada Bang Jeffrey. Kita ada kalau orangnya cukup.
1: Betul Mas Jeffrey.
4: Iya. Juga ada salam kenal yang dari Ibu Dwi
1: Sustono ya.
4: Sustono. Kalau monitor tak tunggu gabungannya kan gitu.
1: Iya,
4: Ibu. Yang tak sebut. Mohon maaf, tak tunggu gabungannya ke semuanya.
1: Baik,
4: terima kasih Mbak Ani.
1: Terima kasih sama-sama Bang Ivon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga untuk Bapak yang ada di Besuki sana ada Bapak Miskan ya, Bapak Miskan. Selamat malam juga. Ibu Sustono juga selamat malam di Wonosobo sana. Ibu Widawati ya, betul ya. Saya kok susah ngomongnya. Oh, Ibu Wigawati ya. Betul ya Ibu Widaya. Maafin kalau salah ya. Silakan di belakang Bang Ivon, kembali kami terima Anda. Halo.
5: Halo.
1: Ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini di Kalianget ya.
5: Iya.
1: Mbak Cempaka.
5: Iya.
1: Gimana lagu-lagunya gimana?
5: Enak banget.
1: Semuanya enak emang.
5: Buat apa ya? Teringat kenangan masa lalu gitu masa. Lalu.
1: Waduh, dengan lagu yang mana yang banyak kenangannya?
5: Iya, itu yang
1: barusan,
5: Poppy.
1: Oh, Poppy ya. Oh, yang awal, yang pertama ya. Iya.
5: Kabar baik ya Mas Arif ya.
1: Iya, kabar baik.
5: Salam ya Mas Arif boleh ya.
1: Salamnya buat siapa silakan. Tadi ada Bang Ivon di Pamekasan.
5: Bang Ivon ya.
1: Mm-mm. Salam
5: kenal ya Bang Ivon ya.
1: Bang Ivon salam kenal Bang Ivon.
5: Coba aja sama ada Faruk kali
1: ini. Mas Faruk.
5: Iya. Ada siapa yang Dwi ya.
1: Dwi Sustono ya, Ibu Wigawati juga ya.
5: Wigawati ya.
1: Ya Wigawat apa tadi?
5: Ada juga Abang Juli yang putus, nggak punya pulsa, tak kasih pulsa ya Ma Abah ya.
1: Bukan, jaringan memang ya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak memang kenangan yang tersimpan ya. Cuman kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan atau sangat menyenangkan yang selalu tersimpan dalam pikiran. Kan? Tetapi ada sesuatu juga yang tak bisa kita lupakan. Namun dengan hadirnya lagu semuanya bisa teringat kembali ya. Ada sesuatu yang biasanya tanpa disangka-sangka, oh ya dengan lagu ini saya dulu punya teman kenalan ya, katanya juga fan RRI ya. Biasanya kayak gitu ya. Oke, tapi semoga saja malam hari ini lagu-lagu yang kami hadirkan tidak ada kenangan yang menyakitkan yang bisa diingat kembali. Semoga saja semuanya menyenangkan. Satu lagi di belakang Mbak Cempaka. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh, Bang Alip Pratama, beberapa malam kemana sampean Bang Alip?
6: Bukan kemana.
1: Kemana? Kok enggak
6: diangkat-angkat?
1: Enggak diangkat, apanya enggak diangkat-angkat?
6: Iya, saya sudah diangkat.
1: Di sini biar semuanya paham ya, mohon maaf tapi sebelumnya. Di sini nih ada 3 lampu ya, dan tanpa tanpa mengeluarkan nomor HP sampean atau bapak-bapak ibu-ibu. Jadi lampu yang hidup itu yang kami angkat. Jadi setelah diangkat kadang-kadang Bang Alipnya mungkin masuk seperti itu ya Bang Alipnya.
6: Iya. Ini cuman apa ya? Masih
1: Tendang-tendang yang lain. Sabar aja, gak apa-apa ya. Tapi yang penting malam hari ini bisa. Baik, terima kasih. Kalau Mang Alip, gimana? Apa lagu Puspowarno yang bisa diingat atau lagu dari Mbak Nia Daniyati?
6: Oh iya.
1: Yang mana? Yang ada
6: yang bisa difahami. Lagu gending-gending Madura
1: itu. Iya. Budaya ini, ya.
6: Tekarnya di selokan.
1: Oh gitu. Iya. Tunggu aja kalau gitu, berarti tunggu ya. Nanti.
6: Iya.
1: Yuk silakan salamnya buat siapa Bang Alim?
6: Ya, yang pertama untuk penyiarnya itu ya.
1: Kalau file ke penyiar atau kan. Lanjut.
6: Iya. Tak akan lupa yang banyak waris.
1: Oh, enggak lah.
6: Enggak, weh.
1: Enggak. Siapa lagi siapa Bang Ali?
6: Ini yang berdekir lagi.
1: Waduh, tiap hari.
6: Ini banyak waris.
1: Siapa lagi?
6: Pula nak main cara Ali.
1: Ya. Salamnya buat siapa lagi Bang Ali?
6: Salamnya ya. Barisan ada siapa ya? Orang Kalianget itu ya?
1: Iya, Orang Kalianget.
6: Orang Kalianget. Ada Evi, ada
1: Jokowi
6: lain,
1: Iya, Dewa.
6: Dia juga gue nih.
1: Belum.
6: Cari tafoko.
1: Berdiri. Mas Jeffrey. Mas Jeffrey berdiri tengah foko maksudnya.
6: Berdiri tengah foko. Kenapa baju gue gue nih.
1: Ajuk ke foko.
6: Abah Suni. Ada Ibu Pator.
1: Ibu Pator.
6: Lagi kending itu. Ada siapa lagi?
1: Jeki di Gandi.
6: Ya. Semuanya deh.
1: Iya, terima kasih Bang
6: Ali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar. Terima kasih. Dan kali ini kembali bersama kami di Ruang Rindu. Dua malam gue baru saja berlalu ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, yang putus tadi gitu.
0: Jaringan ya?
1: Iya,
0: jaringan. Iya, angin memang.
1: Tapi, udah kan.

0: dikasih pulsa sama Pak Cempaka gitu.
1: Oh, dikasih pulsa.
0: Terima kasih Pak Cempaka pulsanya gitu.
1: Langsung saja ya. Silakan salamnya buat siapa?
0: Buat sampean, selamat bertugas. Dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
1: Iya, amin.
0: Barusan ada Pak Cempaka, ada Irma, ada baru ada Evi, Mama Bathor, Mama Yuni. Di Jawa ada Dwi Hartono bersama Ibu Widati. Pak Abdullah Ibu Widati. Di Jember gitu.
1: Iya.
0: Pak Ketua ditunggu gabungannya.
1: Pak Ketua ditunggu.
0: Vicky bersama Winda, Mas Vicky.
1: Baik.
0: Dan Dewa Surayeng bersama Adik Pratama. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu Mas.
1: Terima kasih
0: Insya
1: Mas Yuni ya.
0: Sisanya di acara gending-gending nanti.
1: Baik.
0: Mas Warisnya atas waktunya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Ada Epi di Nentang.
1: Oh Epi. Terima kasih untuk Abah Suni ya. Tadi sempat terputus. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
1: Iya, dengan Roni ya.
2: Roni. Kabarnya gimana, Cak Arif?
1: Kabar saya sehat, Roni. Alhamdulillah.
2: Iya, syukur kalau gitu. Kalau bisa request lagu dari Rati Purwasih di malam kau. Berbeda gitu.
1: Iya, di malam kau berbeda ya.
2: Iya gitu. Oh. Di malam gelapnya berbeda.
1: Waduh.
2: Diriku hatiku sugi.
1: Aduh, sudah cukup iya, dulu Mas Roni.
2: Lagu ini mengingat masa lalu waktu saya menaman tembakau gitu.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya, tolong ya Pak Haris diputar ya.
1: Iya, nunggu kalau ada. Kalau enggak ada mungkin besok malam ya.
2: Wah, tadi malam ada gitu lagunya itu.
1: Iya, kalau tadi malam ada, sekarang yang pasti enggak ada. Oh. Ya.
2: Apa yang ada sekarang itu?
1: Wah ya banyak, udah biar tunggu aja nanti yang mana
2: kalau,
1: ya.
2: Kalau bisa lagu-lagu keroncong ada ya?
1: Iya, biar nanti lagu ludruk ya. Silakan salamnya Mas Roni.
2: Ya salam, ya salam yeah. Yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Suni, Dewa Surayeng, Mbak Evi. Dan tidak lupa pula untuk Haji Burhan.
1: Iya, Bapak.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bang Syahdan. Kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih ya.
2: Iya, lagunya saya tunggu ya Bang si Ganteng.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni, halo. Ruang rindu.
3: Roni, ada saya.
1: Ada saya dari mana?
3: Enggak kemana-mana saya Mas Farid, ada di sini.
1: Oh, enggak kemana-mana. Ini saya dari mana ya?
3: Saya, Mas
1: Farid.
3: Oh, enggak tahu. Nyonya Fathur Rahman.
1: Oh, tak pikir fan baru. Saya juga bingung, mohon maaf Mama, sambian tuh Ma. Bumak jongo cua, tanya ke Pak Kama. Tadi kan ditanya, ini siapa? Ini saya, tanya. Iya. Waduh, ini Pak Ibrahimnya nelpon. ini aku, katanya.
3: Evi. Langsung Mas Arif ya.
1: Buat siapa salamnya?
3: Yang pertama tentunya buat Mas Arif.
1: Iya.
3: Yeah. Melaksanakan tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
3: Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Iya, amin.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Terus salamnya lagi buat kepada yang terhormat Pak Haji Burhan, juga buat Pak Bukabu.
1: Pak Bukabu.
3: Dan ada Pak Adi Pratama, juga ada Pak Sempaka, ada Pak Cisana, Pak Dewa Sorain, ada Irma juga, ada Faruk Karisma, Putra Setia, Bu Yuni Handayani perwakilan Pamekasan dulu. Insya Allah nanti misalnya Bu Fatalnya bisa gabung lagi, mau nyebut namanya teman-teman yang ada di Pamekasan. Terus selanjutnya ada Ali
1: Pratama.
3: Sudah disebut tadi.
1: Oh sudah ya.
3: Di Asmara juga. Di Esi juga ada Abasuni dan Dewi juga. Pak Asep. Iya benar Pak Asep. Dan Gelek.
1: Iya, Bapak Haji Kama. Takut ketiduran dibangunin Bu Fator.
3: Sudah tadi Pak Bu.
1: Oh sudah dibangunin ya. Semoga saja beliannya bangun ya. Oke, terima kasih Bu Fator ya.
3: Buat Pak Hendra kita dan Mas Panji Ketawa.
1: Mas Panji Ketawa.
3: Kalau ada waktu tunggu juga gabungannya.
1: Iya, oke.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fator ya. Satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ini panjang umur dirasa nih. Akhirnya
4: malam Nur Warisya.
1: Selamat malam Bapak Haji Kamaruddin.
4: Senyampang ada kesempatan.
1: Iya betul. Nah, jangan hanya digending-gending, ini juga gabungan Bapak Haji.
4: Iya, insyaallah siap.
1: Iya.
4: Kesempatan ini tidak dua kali tapi satu kali.
1: Satu kali, betul.
4: Benar ya?
1: Iya, benar.
4: Ya untuk Ibu Dwi Sutono ya.
1: Ah, betul, Ibu Dwi Sutono.
4: Di sana
1: Besuki.
4: Besuki. Ditunggu gabungannya. Ini lagi Mas Faris.
1: Di apa? Apa yang, Pak Haji?
4: Yang tidak ada suaranya.
1: Siapa?
4: Nia Karolita ini kemana di?
1: Oh iya Mbak Nia Karolita.
4: Rupanya sibuk orang itu.
1: Iya, tapi saya dengar ya, info benar dan tidaknya kami nggak tahu. Katanya dia di sana juga dia lagi juga mandu katanya.
4: Mungkin oh iya mandu dia no.
1: Iya betul ya.
4: Radio amatir.
1: Oh betul ya. Oh iya.
4: Ya enggak apa-apa, yang penting sehat begitu.
1: Sehat, bisa menghibur, tapi persaudaraan tetap ya, tak hilang. Iya.
4: Di Nusa Tenggara Barat, Pak Rahman.
1: Ah, di NTB sana, Mas ya. Rahman.
4: Oh, di Kakapi ya nama-nama.
1: Iya, betul. Aduh, di Kakapi.
4: Evi belum gabungan ya?
1: Evi sudah.
4: Sudah?
1: Sudah.
4: Oh, ini anu apa?
1: Takut tak tidung, harus cek tepi.
4: Ya baru nonton sepak bola saya ini.
1: Oh iya.
4: Persiba yang melawan Persija.
1: Skor berapa?
4: 1-0 untuk Persibaya.
1: Untuk Persibaya.
4: Gol bunuh diri.
1: Waduh, golnya bunuh diri. Iya.
4: Makin lagi berlopak.
1: Aduh. Ya itu memang itu yang namanya sepak bola.
4: Anu Waris, yeah. Kalau mau ke Jogja lagi diajak saya.
1: Oh siap, yeah. Siap.
4: Matang-matang terus.
1: Iya, terima kasih Bapak.
4: Ada apa no, sorry Waris.
1: Lagunya Senja di Batas Kota ini saya mau putar. Yeah, yeah.
4: Ya itu dukung saya.
1: Makasih
4: banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda ya.

Sabrina, terima kasih dan akhirnya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita bersama kami di Ruang Rindu. Seperti biasa, jangan beranjak dulu, sesaat lagi Budaya Madura hadir kembali ke ruang dengar Anda.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi tan torpulen sepo toranom ika di mebisos malam bangkin miarsa ki arari semalam. Senang beten kala cari seperti biasa hadir pole dalam acara budaya Madura Minggu tanggal 6 lekor bulan Juli 2006 lekor. Arpen tor pangarep melar muka budaya-budaya gadinto sepatut kanggo lestareki tetap lestari tor melar muka beda generasi penerus kanggo nerusaki budaya-budaya siampon ka piarsa. Yang kata ki bekto ngiring langsung bisa jatuh nelengki etelok telpon. Selamat malam dak sedajana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang Mas Putra. Thank you. Sehat malam mangken.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Anapa sebetul belas pada gangguan ki?
0: Tauning.
1: Kenapa? Ula-ula masuk sebelum impian mengakhiri kat disak.
0: Engki.
1: Tak terima. Barangkali kaya penggula pada gangguan.
0: Mungkin mi, mungkin. Kita uning kita ada ilmu kabel. Tidak ni gak buat bisa asok pun. Engki.
1: Tapi mungkin bisa terima.
0: Bisa.
1: Engki. Tinggal pun. Yang penting bisa masuk. Anu, masalah nak neka, Mas Wares.
0: Engki.
1: Biar nari masa nggak enam seluler sangat enam boleh kenapa jepun kau lebih gangguan kan ini
0: lampu benia kilir ki nyon sabora titi lampu ikan tu udah telok lampu kun Mas Putra titi lampu si Odi engki halo aduh engki yang gabung boleh dikit Mas Putra bingkeng epon halo.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum bala.
1: Engki.
0: Seneng santek boleh. Engki.
1: Mungkin tidak bisa dalam guna pada gangguan sehingga tak bisa terima tak. Kali kan.
0: Mungkin engki. Lanjut salam epon ke Mas Rama.
1: Salam epon ke atur adik ke panjenengan selamat dalam pas tugas. Benar moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bukan bede Bapak Pangeran Bukabu, Bapak Haji Burhan, ajukan Bapak Mahisa Jenda. Jenar.
0: Jenar. Oh, yo, bu.
1: Entah, entah. Tanggula motor. On laun, anak.
0: On laun. Kia geleruan.
1: Beli cender. Mbak Jeki kasar saja epon Pak Dewa ki.
0: Engki.
1: Pak Dewa yang terus gabungan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingking epon Mas Putra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting kenting. Duh cikgu besan anak.
0: Cikgu besan anak. Ki.
2: Anu cepat perlu ni sebab ni bila cepat ting kenting. Katakan Mas. Serendam.
0: Esaki.
2: Ring. Apa boleh temennya saran Mas Waris kan itu.
0: Lanjut salam ipon gak Mas Era, Mas Abah, Mas Uni.
2: Kita lah tarik gila. Beda Dewi, beda Iki, beda Rondi. Masa jenar, tau juga Abah Halim. Pak Nur Komalah. Pak Haji Kama, sekarang Haji Burhan. Mak sombong kan itu Haji Burhan, dia akan masuk.
0: Boah, ada ngelak di budin nambung boang sehi.
2: Winda sekarang kuda laut. Kuda laut kat itu. Kanjan wan jenengan, Mas Ipon kat itu.
0: Ah, Mas Ipon.
2: Kuda laut kat itu.
0: Ki, Sandi kuda laut.
2: Putra Setia, Kekungken, Asep, sekarang kontor satu jenis.
0: Thank you. Betul sekalang kau, Abah Zuni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor belah Eka di Mbisos malam mangkin Miarsa Aki RRI Sumeneb acara budaya Madura. Kung lakung dan deretan saya ingin menghubungi telepon nomor seluler yang kita dinto minta tolong mi bola bada bolpen dengan itu ini diam biar catat ki. Kosong nomor epon kosong belu situng situng, gih. telok-telok 45 situng kosong situng gangkui Pak Ilyas. Oh, si dari Pusokeh mat balem kongu siaman juga mat balem untuk panjenengan juga bisa lebat dengan 0 telok belu lekor 66 lemak telok sang anem atau juga bisa lebat dengan 0 telok belu lekor 662 telok situng betok. Lanjut ibingkeng epon Abah Suni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang tun ki.
3: Oke. Apa yang Pak Kamar tidak?
0: Dalam tahun ini, dalam apa yang kita dalam membian bi?
3: Lamun Pak Kamar.
0: Dan apa jebon? Dalam apa jebon? Dalam apa jebon bi?
3: Tikar nak kan membian si orang.
0: Bo, boleh lo ngending bi, kalau burun darga burion bi. Napa je mo ni kena? Ru mak boleh beri mo, mak ah benih sembian bi, mo ni bi. Oh benih, oh kiri ni gentur. Ye, lanjut bi.
3: Ki salam ki.
0: Salam ibuan.
3: Pertama ya terada pencegahan selamat bertugas. Bukan ya terlagi nade. Pak Kama.
0: Pak Kama.
3: Dekat Kileke.
0: Kileke.
3: Dekat Abah Suni.
0: Abah Suni.
3: Kan dekat Ibu Widiawati.
0: Ibu Wida apa? Ibu
3: Widati.
0: Oh, Ibu Widati.
3: Okey. Kan saya rasa macam apa?
0: Duit Sotono. Duit Sotono. Dwi Sutono, Nyai Dwi Sutono, putu Pak Katono. Maafkan saya Ibu Dwi. Lanjut bi, mun menyambu bi ni ko ni bung bi.
3: Ki,
0: ki, kamu mampian mana nak?
3: Oh, so bung apa kanjeng ya?
0: Bo, ada hanya kambian
3: gun. Kambian kanjeng, bukan labung ya waris bo.
0: Bo, mai mungkin labung dua itu babi.
3: Kanjeng ya.
0: Engki pada salam dari Pak Ilyas sembian nih ga, sandi nomor salam peniagi.
3: Bukan pada Ifon.
0: Ifon juga.
3: Pada Roni.
0: Pada. Kekapi bi, i pada kapi bi.
3: Kelakuan atas betul.
0: Sami bi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekalangkong Evi, kangku tanteretan se angiring ah. Abungga bunga jaipon ki nomor beni dengan nomor HP salah lagi beni dengan nomor HP salah nom atau bempuk nomor telefon ni kan dengan 0 cek belu situng telok 45 situng 0 tung ki seluler nah biasa suara nambian nyapung jawab Adimin. Halo
4: halo
0: halo
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ting kenting matura lagar mentongku ja.
0: Anwari.
4: Wah Anwar masuk boleh ya?
0: Masuk boleh.
4: Nilaian no Anwar.
0: Okey.
4: Pencapaian malam tangki ja.
0: Gimana mondo ambian pada armo warni kawara.
4: Sepe.
0: Sepe.
4: Merasa kehilangan tangki ja.
0: Dah gini kan war. Lanjut salam pun kawasir war.
4: Salam lagi ja.
0: Ki.
4: Pertama dia pancin dengan selamat dalam bagi tugas ya.
0: Kalangkong.
4: Bukan selama satu aja lah banyak tanpa terkecuali ya.
0: Engki.
4: Ni seribu di kini kan.
0: Engki ini kak punya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng epon halo.
5: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sekarang.
0: Asep ki sehat tep.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Keng betul tak lemari.
0: Betul tak. Tak lemar eh.
5: Thank you, Jawaris.
0: Banyak datang ke negeri dia ada?
5: Banyak.
0: Tu. Oh. Siap ke bulu ke gula.
5: Siapa ni japa satu je ni, Jawaris?
0: Buat ya? Eh, japa satu je.
5: Thank you.
0: Pergi tadi. Mau tak boleh pergi ke pasir. Sini tadi mati bi, saya pergi. Pergi ke gula tak siaran lagi, Pak Sam.
5: Kenapa?
0: Mau ni pergi ke gula pasti tak siaran je.
5: Tak
0: siaran
5: dan.
0: Aduh, buat tuan ni. Kendingan
5: nak boleh nampak anjar ni?
0: Bawa kendingnya jauh ke botol pada bon si bilen nasa.
5: Rok noro.
0: Okey, nang tenang.
5: Di selama langsung dekat Jak Waris. Betul tak kau komat Jak Waris?
0: Okey, ingat.
5: Bertugas. ning jaba bade Pak Usiaman, Ibu Rumi, Rodi, Pasir Raja Waris.
0: Ibu Widati.
5: Ibu Widati. Rudi Pasir Raja Sutono.
0: Dwi Sutono.
5: Dwi Sutono, salam kenal. Pemekasan bade.
0: Pemekasan ya.
5: Bade Mahisa Jenar. Bude Pak Saper.
0: Niko
5: ni Bang Jawaris.
0: Oke.
5: Nengi Sumenep bude Om Gama.
0: Om Gama.
5: Pastor. Evi.
0: Evi.
5: Satu je na Jawaris.
0: Enki.
5: Tempat terkecuali. Centeng kau dah bisa masuk. Unika. Ngantos mau dari belakang Jawaris.
0: Ngantos. Di situ ngeki. Mari nak kalau mau dari genting bas. Kalangkong ki.
5: Satu je na Jawaris.
0: Ki.
5: Kalangkong Jawaris.
0: Miring.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring mumpung ki bedo bektoh polan bek lanceng dari matung ki. Mari niki motor genting. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Lah
0: saya. Aduh demo boleh. Ademo boleh ki nom. Wa mumpung bedem pian ke pasang EV nape jan EV tahun ninggu lah.
6: Ida.
0: Iga pasang EV buru dari membian jebon.
6: Ano oris?
0: Napa?
6: Kalo macam gaji. Di pencikuluna tiga pon lote. Kare perasa pencung sekacem.
0: Bek malarat tino.
6: Abek malarat. Tapi mana bih fitar buka.
0: Kinki.
6: Kau lemak tor gajah kijek. Sampai santingi sambi ekwidu niko. Mau retas lancaran ya nih kak.
0: Engkinder.
6: Gimana aja kak ano, ano kak kafaruk, kenapa nih kak?
0: Endel, aja diruk dikiruk.
6: Iya diruk.
0: Peltasi kacir korang ruk.
6: Mon, kan ini serja aja, ini serot tak pati on ini bulu aja.
0: Gie.
6: Ini kak emak, anjakan cari kak boleh. Boleh tak? Bupator. Gelak pun agak
0: bong. Agak bong. Kemarin lagi. Kemarin lagi hiliran je pun nom.
6: Ibu.
0: Widati.
6: Ibu Sutono.
0: Angki Sutono. Asyik bersoke.
6: Eh, si ngocak satu no.
0: Bu, ni benih aku, Ibu.
6: Semoga pada cuma berpengalian.
0: Amin. Ki.
6: Karena jen pancingan ampon elang. Engki,
0: pakun
6: kagan capa nikap, pakun kapan cerdak pancingan. Karena usah satu je ampon tongkernya bo. Saya nom satu se. Satu nojek tak cukup tak ada harbu duit. Kagan capa satu je kerong dek pancingan.
0: Ini engka, ini kerja kerja apa kata pujang gak nompuh on. Tak mampu, hi.
6: Walaupun saya stone abu ni tak mampu.
0: Kati apa nom?
6: Tak ajar.
0: Oh tak ajar, boleh lagi nom. Kinki nom, leras.
6: Jadi pun termasuk le.
0: Beda. Pak Ibrahim.
6: Ibrahim. Masuk. Sesar bau ke ni kata orang kantor penting.
0: Bu sesar bau sih kan mana?
6: Sama Ibrahim.
0: Oh Pak Ibrahim.
6: Nak nama gabung nama cani cak.
0: Angkin tu.
6: Angkin Pak Norkomala.
0: Mireng.
6: Jauh pagi Burhan. Moga tuko cuma perwangkalian.
0: Amin.
6: Kata jana matrosa kalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkitimin dan deretan matrosa kalangkong baji gama. Pemirsa biar sakit arah pagi kenting awal. Atau berkenting saya sapesan biar sakit arang-sarang.

0: Καμιά ζέτρη ήταν τορπελέ, μα τώρα σε καλανκόν και πιάσα μπον και ρόπα και κντίνσε καπιτέν. Το παιχνίδιζε διάντε. Μιερήν για τον ελεγκή πολέμι κατά κυμπεκτό. Σαλάμ ολικόμ. Κομ σαλάμ. Δερή καμά.
1: Σασίγαν.
0: Μπομπιάν όμ. Σαλάλου χωδίρ γεμπον. Σε χάτιν γήμαλ μανκεν όμ.
1: Αφού ρε πιγκόν τζέγαν τζόμ.
0: Wei kam wa gonjongan wa ki ibu dengan jong moncong nom.
1: Ato ni pi.
0: Bo bo. Ya. Ma da da temu bon ga ulom bian.
1: Ano. Amolot te jan.
0: Bo. Ma mana bolot te mangke ni pi nom.
1: Ki bang ada ta ko. Ano bol menya pengajian ta
0: jan. Ni nga. Ang ke pi kle. Masuk bon nom e pi masuk kle bede pi bede. Pak pangeran buka bu bede seraan bu punya num
1: anu boleh na kami pangada punya pangajian tako alen petnya
0: ni ke
1: tako pet alen
0: pet
1: kena cuma punya dong
0: punya pangeran kasangki alhamdulillah
1: tapi
0: teman
1: tapi
0: kucing ni. Wah, sabo dong ngipi. Tekan ngipi ngiper-amper kasa, aduh ompon, capi malolong. Olok nono. Napa?
1: Orang ngatani ongku.
0: Ano na, napa nyaman, napa rekat, napa nyaman na. Ano kasa, napa aman fataki lahan sisa koni.
1: Igunaki
0: leres. Ki langsung, ki langsung olok nom, miya boleh tako miya sari ni ipin nom. Salam minum. Bi ki.
1: Kau boleh sampai dan tak boleh kun kor aku li cetolan deh.
0: Benar apa nak aku li cetolan nom?
1: Bunci jaring bunyi pemoros cong.
0: Bodoh ni kena do.
1: Kuna kuli pun cetolan.
0: Ano periksa minum? Periksa mohon pun ada apa hari ini bawa jegi nom.
1: Ki. Periksa ki bagul entan membolan tak. Tayan wa ke kai pe di na pugin na bul lo bon
0: ang ki ni ser ngai pi rom e pi bon niat bokus ni ne ki ngem ni
1: ko la ti ni ka bul ni
0: la ke ni ke ki ser bol le rom zalma ka ba ser rom buator faruk karisma bede ki ki
1: kari ki ri ki anggar na pe ni ko
0: nah tetangga nombian ke ni ri ki anggar rom.
1: Apa
0: ini? Kumang ni kok? Boleh ni, kini boleh dia kelukur ay, semua. Ibu tuan.
1: Ika pangeran buka bu.
0: Wajib kama.
1: Buang.
0: Om buang, terus.
1: Siapa? Ibu Hartono, siapa ini?
0: Sustono, si. Emot mian nom. Kenalkan ini keleke Ibu Dwi, Dwi Sustono. Mak dadok do arem mian biana bangki nom.
1: Ano mungkin jong, mungkin tak ikuti selake.
0: Oh, tau ning, tak bentar malam muka anu geng kian di kerebutan meniking tak ikuti
1: selake, tak anak pekan.
0: Ki pak gabung ke kepi no. Lagi bini. Gak dibo ada ke ki. Ngantos giliran.
1: Ando ko tak pas kalau penggo jo.
0: Alip Alip Pratama. Ki.
1: Mon Pak Nor Kumar la kura si Rina Bintang Timo.
0: Beri salam dari Umar Keraksaan se dari Probolinggo. Ki.
1: Umar Keraksaan.
0: Keraksaan Probolinggo, ki.
1: Ki Kalangkong, Pak Umar.
0: Ki, satu aja nih pon, minum. Satu aja pon.
1: Ki,
0: sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sa Kalangkong, Pak Umar ki. Mana biar gabungan lebat neng ekosong belu situng situng, Pak Umar. Pak Umar, mana biar gabungan lebat neng ekosong belu situng situng telok telok empat lima situng nol situng Pak Umar ki. Jukan dan teritan selain ki mana biar gabungan neng ekosong belu situng situng telok telok empat lima situng nol tung otabo lebat neng nol telok belu lekor kode nak enam enam lima telok sangat enam otabo jukan lebat enam enam dua telok situng betok. Ibing kengepon nom leke. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sirkuk maringan.
1: Ya, pangkar lombok kubesta.
0: Upur pangkar lomboknya mana
1: gitu? Pangkar lombok sih.
0: Aduh, nyaman lah itu. Cek sini apa? Kau ulu ke saya?
1: Bagian komen.
0: Kempangkung mana ni ke?
1: Ya bu, kisah
0: lagi. Bu meni kisah lagi leko. Ki.
1: Mau jalan kong kisah. Pak Suni masih ki.
0: Ang Pak Suni.
1: Bayang kisah itu lah kena.
0: Enki.
1: Saya muda. Bunda Fator.
0: Bunda Fator. Murid tambian bodoh baji kama.
1: Oh bodoh.
0: Bodoh hadir terus. Lo hadir nom. Anu om. Enki.
1: Ketuan ada aja sih.
0: Itu bong. Untuk yang naraki ke coba.
1: Ada kita.
0: Oh Mas Sendra. Mak sobung deh kasi. Anu mungkin mi payah.
1: Abet agak
0: bu,
1: wajar
0: abet. Hiku
1: misalnya
0: cuma sampul. Karena siapa yang abet? Karena apa om? Untuk sementara apa cepon jangkauan karena beda gangguan om, beda masalah.
1: Oh.
0: Karena masalah lempuhi. Tapi malah mau kemana mengkenten?
1: Biasanya putra kerja, badannya putra setia.
0: Apa ada bi? Mas putra setia.
1: Putra setia masuk ki.
0: Masuk.
1: Alhamdulillah. Masuk ke
0: Sasa Jawa lagi.
1: Thank you, Om. Selamat.
0: Amin.
1: Terima kasih, Surayi. Bukan sampai. Sama yang kencing bangun, bapak, kenapa ini?
0: Bapak, denet dan tas malin, Om.
1: Satu Jawa, saya sebut. Nyona saya pola, pola bukan lagi.
0: Thank
1: you. Takut tak cukup. Saya tak gabung.
0: Muka-muka kita sepuluh sehat. Ya, amin. Ih, terus akan Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbingi ngepon Om Boang. Dua batuan dekat. Halo. Halo, assalamualaikum. Boh, ikan mandi kemak tak suara. Halo. Launan gimana bi beda masalah atau beda gangguan PC boleh biasa sakarat malarat gempang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Kaimah. Halo.
2: Halo. Dari Roni Sanja ya gitulah bang.
0: Roni. Ye.
2: Kenapa ke Afrika Roni?
0: Kabur apa ada cek ibu ratanya Bu Huri atanya boleh Mas Roni.
2: Kena. Akan cek rengempian cak wari.
0: Mungkin aja wapu pula lesombian berarti asang aja. Tarik gibur siapa dah kakak ulam. Jok mundlakang Roni lagi.
2: Salam saya pertama. Salam. Kita dengan cak wari. Muka-muka pernah sehat walafiat bersama keluarga Ipot.
0: Langkong dua anak Mas Roni.
2: Dekat Haji Burhan, Abah Suni, Dewa Suraying, Cukenan dekat FG, Irma, dekat setiap agenda FAN RRI tanpa kecuali.
0: Kalangkong di Mas Rani.
2: Alah, guna narok buntek, kening lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tandroni, jadi di Mekasan, Rabu, Matur Saka Langkong, ibingi ngepon ngirengnya, situ ngeki mungkin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa kabar Mas Faris?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat Mas Supriyadi. Botoan geng Mas Supriyadi.
3: Ganti Mas Faris?
0: Botoan geng alhamdulillah sehat ki.
3: Alhamdulillah. Biasa gak bisa perubahan cuaca.
0: Pak Ilyas, beda salam dari Pak Ilyas. Nomor kalero Pak Ilyas, anjo Pak Enom Ilyas kena. Pak Ilyas mana biaga bunga nomor ni ke kosong belu situng situng telok telok empat lima situng kosong situng. Lanjut Mas Supriyadi saboran agenggu Mas Supriyadi.
3: Thank you.
0: Lanjut si.
3: Thank you. Salam ada pencerengan menteri perangan kesehatan ki.
0: Amin.
3: Terus saya terus iPhone. Pada Mas Jeki, pada Abah Sunni.
0: Abah Sunni, Mas Jeki.
3: Kalian, Mama Susana. Terus, satu je nak lah semua sore.
0: Engki, motor saya langkong.
3: Engki, dan kalau tak bisa nyebut asmana bang saya bang,
0: soalnya malam. Engki, kalangkong Mas Subriyadi, ngereng.
3: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Bibing Kengepon Supriyadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kaima?
4: Dari Brazil.
0: Brazil? Brazil kan, bo. Wah, ini kisi kekep dari kepala kau sama. Bener, lera sembian, bu.
4: Oke, impiannya
0: aduh, alhamdulillah. Memang sada je ni kesenan tu lagi setong. Ani kamu nempuh kau lah. Mundi berin nyaman ke sana jen apa gara-gara ke kediri kapal yang sangka pereng. Tapi alhamdulillah tak apa nak. Alhamdulillah. Lah, bocor berdanom sing ada anom izin torot.
4: Bocor apa ke anom telaten.
0: Mangana. Gimana? Ngelaki aing makin geluk.
4: Ngelaki pun mesti lepel kak keruah.
0: Ngelaki ini selep-selep makin aing anu.
4: Ngelaki aing, ini kan ikut lupa.
0: Bo, mak ikut lupa.
4: Mungkin kena ikannya mana.
0: Berma.
4: Niser, emang kita niser wah.
0: Ya, cek ring salah anu, salah praduk. Maksudnya kebayaki, beri gula, beri sejeleng. Kulak.

0: ya. Okey, lanjut.
1: Sipur berdesepret ki.
0: Benih seprit Supradi Anaf Supriyadi. Oh.
1: Terus bade Bupat Hore.
0: Bupat Hore.
1: Riki Anggere.
0: Ano Kak Ilyas si bade dari Bosokeolog. Kak Ilyas.
1: Kak Ilyas ki.
0: Siapa di Bosoke?
1: Salam kenal dari Susana Kanjeng Doso siapa di Bosoke? Laki nak kula orang coba cukkan Pak Ilyas.
0: Maaf, betina juga kabulu. Mak pamir sebulan di laki ring coba. Lanjut puk, jauh menepuk sitong.
1: Terus, bodoh Basuni.
0: Basuni.
1: Salam kenyang.
0: Salam. Salam.
1: Salam kenyang.
0: Salam kenal. Tidak ide boleh.
1: Ibu saya siang, mun saya malam. Salam kenyang.
0: Oh, dah ni kena. Gigi kelangkong bon buk.
1: Ii. Ini. Ibu ada pak. Ke token.
0: Ke token. Eh.
1: Satu jenis.
0: Ada pot masih tong. Lawanan.
1: Biar kena kongbuk tu nanti.
0: Sami.
1: Nurut.
0: Ki.
1: Pada Pak Nur, Pak Hendro kakaknya, tak lupa lupa. Alangkung Mas Fahri.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti ini, yang biasa boleh, biasa lagi boleh, kenting saya terus sepon.

0: Pemirsa ngiringnya, ya tuh nah lengki bolehi. Kepiar sambon ramiram jawona. Atau berkenting ramiram. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki sereng nisar ki. Kini se, kabar alhamdulillah sehat saya sir.
1: Alhamdulillah. Oke, langsung benangnya rumah salam
0: ki. Iring ya tori kawas ya sir.
1: Kending nak boleh menolak pun saya boleh. Tanam makan kemudian, selamat bertugas ki.
0: Thank you.
1: Muka
0: muka
1: kesehatan
0: mendulaiman
1: dengan
0: Engki.
1: Kalau masih terjun lagi.
0: Ki, galangkong sir.
1: Kena yang terbaca naga, bengke boleh seru ni kan?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong dari Tanisir, kong langkong juga dan dari Tan saya berdenengi besoki tanpa terkecuali mana bila jenengan sa agabung aja pun. Cek kelopai mungkin bisa catat timin atau bayi tulis nomor epon kosong belu situng situng telok telok empat lemak situng kosong situng pasir bisa os bisa lebat kadin tong ki otobu bisa lebat neng enam lemak telok sangat enam otobu juga enam enam dua telok situng petok cek kelopai tapi nol telok belu lekor ko dan negi alu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kending ki
2: engki
0: anak
2: mulai keluar ni kaca
0: aden tos engki
2: ni serumpian pun takkan jadi lebih jauh ja
0: tak kini kan betul no barak pun ki
2: bisa lama kat kuindian juga segi mana lebih peleman dengan tes sama ke barang selamat sampai dapat dekat jemput ja ki
0: amin
2: ipuru pada nisar ki
0: nisar
2: pada kak Supriyadi pada mas Roni pada mas Kusana pada satu aja na pun
0: ini wala boleh saya gabung nak boleh aja. Ya, thank you mungkin. Ye. Sami-sami. Ireng. Ebinggenge pon. Jeki Asmoro. Halo.
3: Ebinggenge pon Jeki Asmara bagi sifat hati tak tedum selaris ngan sos mereka mas
0: kali. Jan kau lembian asaren pu enten ki. Alhamdulillah. Ki kanjai bulu. Mumur tak ada kanjai bahaduk rumah.
3: Ki pokok kalau tak ni tak ada kanjai mas Ari.
0: Pokok benda pesan nak je ke enak pun.
3: Cukup nak minta kerja mas Ari.
0: Bu mak tak kerja tengah lagi dong-dong. Biar sahur-sahur yang ding ya. Akhir. Oh, dikian sahur yang ibu. Sehingga anu periksa di timin masak kapi pun mungkin tak masak mumpung ki mangken pak
3: oma
0: de pon unju bawa mon bawa buk susana tak pati boron mon gak kau juga buk
3: senangan nampak gak kau sini
0: nak boleh hari ni yang ki repung terenak asa. Ki, anu prank sing udah kata.
3: Kisai.
0: Ki.
3: Ipon salam ipon mas Rizki.
0: Ngereng mas Eran.
3: Puru bodo gigi asmara. Lek saya tak sempat yang. Saya pemekasan ke Allah laku nagi.
0: Ki.
3: Saya pemekasan banyak mas Rizki.
0: Wah tak boleh nengki. Buat dia nama tos ki.
3: Tak kurang nagi. Bapak nagi. Tapi saya setir keluar mas Rizki. Bodo paisan sarang Pak Razid. Saya rapor lagi. Kita saja nama Mona Sari Mas Waris.
0: Engki.
3: Mumpung kolam buah.
0: Boh.
3: penting pun bisa gabung.
0: Oh, dek nikah lagi.
3: Irfan nikah dari rekan aku.
0: Cik, ano, cik akan lopai, bu. Mana biasa hari ini. Labung, pariksa, totop dimin, bu.
3: Tidak, bu.
0: Oh, mari, bu.
3: Beri jangan masalah.
0: Oh, mungkin.
3: Bekos masalah.
0: Tak kini, gengki. Totop parapet, bu, ki. Lami sami. Engki bu. Amin, engki. Laku nak Makassar.
3: Ki.
0: Bang, ki Makassar ni jelas boleh laku nak yang ngora. Mari pon. Engki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalian Mama Fator, ngiring dah. Pak Ilyas, si Didi Bosoke ngiring Pak Ilyas. Ega Imam Bian. Jukin berdepanan, panan, panan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Wabarakatuh.
0: Ini enggak. Jadi kan sendiri sarpao. Dan gue udah minta jalanan. Jadi gue udah singgung, tak ada jalanan Pak Norawan.
4: Tasari, dungdai dungan tasari.
0: Buat tanoro.
4: Tanoro.
0: Mungkin.
4: Tadi gue peranjing.
0: Iya peranjing. Dari payan, tanah apa. Mana bijak paya, anak apa jaya pun kipasarin. Cok pak sengiring lanjut numpung. Mumpung berdebek tuh Pak Nur.
4: Berdengki lagi.
0: Berdengki.
4: Kita lama. Kan kui Pak Dokter. Ini kita tahu gabung. Kucuh ya lebaran lebih.
0: Ndur.
4: Bukan dia. Kayak tohir.
0: Kayak tohir.
4: Kayak gendar.
0: Ki.
4: Bukan dia. Ivan aja agak.
0: Ivan Lasari.
4: Bukan. Dekat Jackie.
0: Jackie.
4: Bukan dekat Reki Anggara. Bukan dekat Roni. Bu Batkor. Bu Sai juga. Sementara pegasan. Sampang lah Bu Sai. Taruh ya.
0: Engki.
4: Nanti kawari apa. Open kami ya. Kita muncul. Sampai kalau. Banyak muncul. Tung bersung. Tung bercetung. Ampun.
0: Alhamdulillah. Ki.
4: Kata dia bagian coba. Salam dari Pak Narkomala. Aku anu sudah gabung ya. Saya pun tak telefon lepai. Saya berdua bantu waso.
0: Saya berdua bantu waso.
4: Anu kalau saya pun.
0: Bau ning si kama. Tidak di kia muncul di bi mungkin Pak Nor. Ki kelengkong Pak Nor. Cukup Pak Nor.
4: Anu saya lepai aku ingin anu sebelah.
0: Ki, satu aja nih Pak Nor. Engki, engki.
4: Dega Raden David yang tergabung. Yang lebih bisa muncul lagi Raden David. Soalnya apa fakta? Masuk pun. Kawali sopo ngopeng. Terlepas ngopeng kawali ini. Sudah berapa malam?
0: Paksa Raden Zahid. Ki.
4: Allah bisa masuk.
0: Ki, kelangkong Pak Nor Kamala.
4: Sami
0: kelangkong.
4: Assalamualaikum. Evi,
0: Evi. Evi juga. Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangku Yumar si bude keraksaan Probolinggo ki mana bi panjenengan abungga abunga kede gitu di RRI cek kelopai catet nomor epon nika kula kedua teloan si nomor sitong kosong beluk situng situng telok telok empat lima situng kosong situng anika siluler ki mana bi nengi nomor telepon cek kelopai ngangkui kode nol telok belu lekor enam enam lima telok sangat enam situng nggak boleh nol telok belu lekor 662 telok situng beto mi bola ni kejukan kator de Pak Muhammad Ilyas si beda besuke mat malam jukan ngirenga mumpung ki belum itu top japon ya don lelengki. Halo, assalamualaikum. Coba boleh dari tanom mi bola dari jauh nah. Jawab omong-omong kita itu top ni kawan ni kak berdeteran lampu. Halo, assalamualaikum. Aduh, tak ada, tolos. Pemirsa cukup sekali itu rimi ni kita bangkian malam bangkian dalam acara budaya Matura. melarmuke budaya kadinto tetap lestari ben melarmuke apuk ta kesenengan bisa panggi pole lagu malam prositong RRI sumnap jugan ten gaula tak lupa jaris ngatoraki selamat malam ya hiri kalaban wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Selamat pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Minggu tanggal 25 Juli 2026 dan esok pagi RRI semuanya akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi asrama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Senin ya, Senin hari ini, kita akan sajikan pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini kita akan menghadirkan, maksudnya kita akan mendengarkan surah Az-Zumar ayat 1 hingga 70 bersama Ustaz Sugianto. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti mendengar. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Era Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi-informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita simak bersama pengajian murotal pagi hari ini bersama Ustaz Sugianto.
1: Sampai

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku.

0: Sampang pagi ini.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سahabat-sahabat RRI Kabupaten Sampang رحمكم الله، juga segenap kru yang bertugas di studio. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini, kami dari LDNU Kabupaten Sampang akan menyampaikan beberapa hal tentang keagamaan, di mana tema pada kesempatan ini adalah manfaat bacaan Al-Quran, zikir, doa dan pahala sedekah terhadap orang yang meninggal. Dan mahallul khata' wan nisyan adalah tempatnya salah dan saja sebelum kita meninggal dunia, kita

yang akan dia lakukan, akan banyak kesalahan-kesalahan yang dia temui. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada dosa.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema Benteng Penyelamat. Bahwa setiap manusia tujuannya adalah keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan, manusia butuh benteng. Benteng penyelamat diri dari gangguan-gangguan yang akan mengancam keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqomah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana, tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui, "la yas'aduha illa al-mukhifun," tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'udah, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban, jalannya ringan. Nah tentu kita penuh timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffina ana?"

0: amral muskalin. Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, a'indaka ta'amu yaumin? Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, na'am, ya, saya punya makanan untuk dimakan hari ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wa tu'amu ba'da ghadin, apakah kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. Iya, saya punya. Rasulullah bertanya lagi, wa tu'amu ba'da ghadin, apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa setelah besok? Sahabat itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa. Kemudian Rasulullah bersabda, lau kana indaka tu'amu thalathati ayyam kunta minal muskalin. Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskalin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari, punya makanan cukup 3 hari, itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya stok jagung berapa kilo. Kita punya uang. Kita punya uang di bank. Kita punya uang di dompet. Kita punya emas. Kita punya banyak ikan. Kita punya banyak lauk pauk. Banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah boleh, dan itu pahala besar. Man sa'ali ya'iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia, karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban, hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50 ribu, syukuri yang 50 ribu itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukur itu karena walaupun sederhana, kelak ringan kita tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat, yang wa'ilus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wa'ilus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid. Senang ibadah di masjid. Sholat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah iktikaf di masjid, membaca Quran, zikir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar, adalah rajulun qalbuhu muta'allikun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir ke masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu selain membentengi dari gangguan setan, juga sebagai penenang hati. Orang yang senang berzikir, hatinya tentram, damai, pikirannya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling ringan itu adalah berzikir. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Zikir itu bisa di pasar sambil berzikir boleh, di masjid boleh, di musala boleh, di rumah-rumah boleh, di jalan boleh, sambil mengemudi boleh, tidur-tiduran boleh, berdiri boleh, telentang boleh, duduk jongkok boleh berzikir itu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, silakan. Punya wudu boleh, tidak punya wudu boleh. Zikir pakai suara keras boleh, namanya zikir jali. Zikir di hati boleh, namanya zikir khafi boleh. Jadi ibadah yang paling ringan adalah zikir. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tasbih subhanallah, subhanallah boleh. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Pakai lafzul jalalah Allah, Allah, Allah saja boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling ringan kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun saja. Makanya sabda Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu-waktu yang tidak diisi dengan zikir. Jadi nanti
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
2: Peningkatan menjadi foresta bukan sekedar perubahan status administratif dan simbol kelembagaan, melainkan membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas organisasi.
3: Tujuannya untuk pengendara R2 yang tertib berlalu lintas mungkin memakai helm. Jadi kita berikan penghargaan lah lewat sayur itu.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Informasi pertama, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep bukan sekedar perubahan nomenklatur, melainkan harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan, profesionalisme personel, serta penguatan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, saat pengukuhan Polresta Sumenep. Ia menjelaskan perubahan tipe tersebut merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi pertumbuhan kawasan strategis, aktivitas investasi, maupun meningkatnya mobilitas masyarakat. Kapolda menegaskan perubahan status itu membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas organisasi, penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Seluruh jajaran Polresta Sumenep juga diminta meningkatkan profesionalisme, mempercepat respon terhadap gangguan Kamtibmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan.
2: Peningkatan menjadi Polresta bukan sekedar perubahan status administratif dan simbol kelembagaan, melainkan membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas organisasi, penguatan sarana prasarana, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hingga pada akhirnya seluruh perubahan tersebut bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayuman pada masyarakat.
5: Selain itu, Kapolda menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru segera melakukan penataan organisasi, memperkuat soliditas internal, dan membangun sinergi bersama Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan situasi keamanan yang kondusif sekaligus mendukung aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep.
4: Masih soal Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep. Peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap perubahan tersebut menjadi awal penguatan kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Salah seorang warga Kabupaten Sumenep, Alif, menilai perubahan status menjadi Polresta membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi seluruh jajaran kepolisian. Menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Naik kelas dari Polres menjadi Polresta memang tantangan terberatnya bagaimana merubah segalanya. Baik dalam pelayanan kepada masyarakat, Kamtibmas, dan dapat memberikan jaminan keamanan dan keanyamanan di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting menurut saya, dengan perubahan ke Polresta, semua anggota, baik yang tugas lapangan maupun di dalam, sama-sama menjaga kepercayaan masyarakat. Bahwa polisi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya.
4: Alif juga berharap seluruh personel Polresta Sumenep baik yang bertugas di lapangan maupun di lingkungan internal dapat menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang humanis, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kehadiran Polresta Sumenep benar-benar dirasakan sebagai institusi yang memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi pelindung dan pengayom masyarakat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita akan ikuti bagaimana tanggapan dan juga harapan masyarakat Sumenep tentang naik status tantangan Polresta Sumenep dalam menjaga Kamtibmas.

0: Nama saya Pepeng dari Sumenep. Saya berharap selaku masyarakat Sumenep yang kebetulan juga memiliki anak yang masih kecil-kecil, saya berharap ini Polresta Sumenep ini bisa lebih aktif dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, terutama ketika malam minggu itu selalu terjadi balap liar di jalan di Diponegoro itu. Kenapa saya merasa khawatir? Karena itu kan mainnya tengah malam tuh, jam 11-12 sampai jam 1 sampai hampir subuh gitu kan. Nah, kebetulan saya punya anak itu yang pulangnya itu selalu malam karena masih latihan sabung di stadion gitu loh.
1: Saya Budianto di Sumenep, ketika mendengar kata bahwa polisi pelayan masyarakat ini harus benar-benar jalankan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap mendapat penilaian bagus dari masyarakat. Saya percaya dengan berubahnya Polres Sumenep menjadi Polresta, semua akan berubah menjadi yang terbaik. Terpercaya.

0: Status baru, tanggung jawab baru, dan harapan untuk Polresta Sumenep menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep merupakan sebuah tonggak penting dalam penguatan institusi kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep. Peningkatan status ini bukan sekedar perubahan nama atau struktur organisasi, melainkan sebuah amanah yang menuntut peningkatan kualitas kinerja, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakteristik yang beragam, Sumenep menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kehadiran Polresta Sumenep diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih adaptif terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan status ini juga harus diikuti dengan penguatan langkah-langkah preventif melalui patroli yang lebih optimal, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Sebab keamanan yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Lebih dari itu, keberhasilan Polresta Sumenep tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas, serta terciptanya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat baru dan tanggung jawab yang lebih besar, Polresta Sumenep diharapkan mampu menjadi institusi yang semakin profesional, modern, terpercaya, serta senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat demi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif di Kabupaten Sumenep. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian berbagai pihak. Dunia pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan sejak dini. Khairul Umam melaporkan.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Mas Udi Hadi Wijaya, menegaskan sekolah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan remaja. Menurutnya, sekolah tidak hanya bertugas memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan kepedulian antar sesama siswa. Pendidikan karakter dan pengawasan terhadap perkembangan perilaku peserta didik harus
3: di sekolah ini sangat penting adanya sebagian di dalamnya itu adalah bagaimana mengawasi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi bentuk pelayanan kepada masyarakat.
2: Mas Udi berharap sinergi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat terus diperkuat agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Masih dari kawasan Sampang, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan menjadi angin segar bagi peningkatan ekonomi warga sekaligus penguat sektor ketahanan pangan, baik pertanian maupun peternakan di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
4: Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol CZI Dika Caturianuar Anwar menekankan pentingnya peran strategis Koperasi Merah Putih sebagai suku guru perekonomian daerah, termasuk pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini disampaikan langsung saat peringatan Hari Koperasi ke-79 di Sampang. Selain memenuhi kebutuhan harian, KDKMP diproyeksikan berperan sebagai off-taker atau penampung hasil sektor pertanian dan perikanan lokal. Kehadiran koperasi di setiap desa akan mempermudah petani dan nelayan dalam produksi sekaligus pemasaran.
5: Ini nanti terkoneksi dengan pertanian dan perikanan. Harapannya adalah dengan adanya Koperasi Merah Putih nanti bisa meningkatkan. Yang pertama adalah bisa menampung pertanian seperti pupuk dan segala macam didapatkan di koperasi tersebut. Kemudian harganya pun dihadapkan dengan subsidi diharapkan bisa menjadi solusi yang menjadi saat ini dengan harga pupuk yang mahal, adanya koperasi nanti bisa menampung pupuk dari pusat sehingga bisa langsung dipergunakan oleh petani-petani di daerah.
4: Diproyeksikan KDKMP menjadi penggerak ekonomi desa, pusat penyerapan hasil produksi dan penyedia sarana logistik untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Selain menampung hasil produksi, KDKMP juga menyediakan pupuk bersubsidi dari pusat sehingga bisa langsung dipergunakan oleh petani-petani di daerah, sehingga keperluan produksi pertanian menjadi lebih terjamin dan solusi saat harga pupuk mahal. Sedangkan di sektor pertanian, KDKMP juga akan menyediakan fasilitas pendukung untuk menjaga kualitas tangkapan nelayan. Melalui kemudahan rantai pasok yang dihadirkan oleh KDKMP, para petani dan nelayan kini menjadi lebih mudah dalam produksi dan meningkatkan kualitas. Langkah nyata ini diharapkan dapat menjadi pondasi kokoh dalam mewujudkan kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan. Ima Fadila melaporkan.
0: Dari Sampang kita bergeser ke Pamekasan. Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten setempat. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor Kabupaten Pamekasan Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
7: Kegiatan yang meliputi sarasihan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
8: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
6: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.

0: Terakhir kita bergeser ke informasi olahraga, menjelang kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur, Pelti Kabupaten Sumenep, gebleng 6 atletnya. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, Pelti Sumenep tengah mematangkan persiapan para atletnya untuk berlaga pada kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur. Sebanyak 6 atlet disiapkan untuk mewakili Kabupaten Sumenep sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan dari Pengprov Pelti Jawa Timur. Ketua Pelti Sumenep Dedi Iskandar mengungkapkan bahwa para petenis andalannya kini sedang menjalani program latihan intensif guna menjaga performa dan stamina di lapangan karena persaingan di tingkat provinsi dipastikan akan berlangsung sengit.
2: Di antar master kita sudah yang masuk finalis itu tanpa harus ada seleksi Mbak. Jadi sudah dipastikan langsung masuk di kejuaraan antar master kelompok umur nantinya. Dipastikan kita sampai 5 sampai 6 atlet insya Allah akan berlaga di antar master nantinya Mbak.
1: Dedi menambahkan, keenam atlet yang dikirimkan merupakan para finalis yang sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura pada awal Juli 2026. Melalui persiapan matang ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal dan menjaga tradisi juara di ajang bergengsi level Jawa Timur tersebut.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Siti Aisyah, gatekeeper Andi Japurnomo, tim RRI Net Ahmad Zaini, dan teknik Wasil bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik pendengar, masih di Sampang pagi hari ini 27 menit lepas dari jam 6 pagi. Tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda pendengar ya. Di kesempatan hari ini masih ada program Halo RRI. Anda bisa sampaikan suara Anda, informasi ya, aduan, mungkin semacam himbauan juga Anda bisa salurkan melalui Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan pada pukul 9 pagi pendengar ya. Dan pukul 6.07 nanti kita juga akan menuju Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentra pendengar. Untuk cuaca hari ini untuk kawasan Kota Sampang nampak begitu cerah pendengar ya. Meskipun hawanya agak sedikit dingin pendengar ya, bukan hanya sedikit, memang rada dingin ya. Bagi Anda mungkin yang akan melakukan perjalanan atau OTW, pastikan Anda menggunakan jaket ya atau pelindung lainnya seperti helm juga, apalagi pengendara motor ya. Helm, kaos tangan dan juga sepatu selama perjalanan, karena untuk menghindari apa ya yang tidak kita inginkan seperti rasa dingin atau mungkin memang angin yang rada kencang pendengar ya. Dan jangan lupa juga lengkapi surat-surat Anda selama perjalanan, tidak hanya pengendara motor, mobil pun juga ya. Dan tetap fokus, jangan sampai saat berlalu lintas hendaknya untuk tidak menelpon, karena sekali lagi untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan pendengar. Dan yang pasti jangan kemana-mana pendengar, Anda bisa ya dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dari terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, kan informasi dan inspirasi.
1: Sampang

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik pendengar, masih di Sampang pagi hari ini di menit yang ke-42 ya, di lepas dari pukul 6. Dan selamat pagi aja bagi Anda mungkin yang saat ini baru saja bergabung bersama kami ya, karena tentunya banyak informasi akan kita sampaikan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Seperti info pangan atau info berbagai harga yang ada di Sampang, khususnya di pagi hari ini, di siang, maksudnya di hari ini ya. Di hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026, pendengar ya, terkait informasi harga-harga pangan yang ada di yang di Sampang ya hari ini, seperti harga beras premium untuk hari ini. Untuk harga beras premium ini mengalami kenaikan, yang kita sampaikan mendengar, maaf, ini harga pokok, di mana harga pokok 14 harga beras harga 14.999 ini naik menjadi 15.500 pendengar. Untuk beras medium malah ini mengalami penurunan dari harga 12.980 menjadi 11.700. Untuk gula kristal ini juga mengalami penurunan dari 17.170 menjadi 17.000. Untuk minyak goreng curah mengalami penurunan juga dari harga 20.300 menjadi 19.000. Minyak goreng kita mengalami kenaikan dari 16.140 menjadi 16.500. Dan untuk minyak goreng sederhana kemasan ini dari 18.700 menjadi 16.000 pendengar. Jadi ada beberapa harga-harga yang naik, ada juga yang turun ya di hari ini. Untuk harga daging masih di harga 127, turun menjadi harga 120. Dan untuk telur ayam ras untuk hari ini mengalami kenaikan pendengar dari harga 25.000 menjadi 26.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai merah keriting masih di harga 30.000. Untuk cabai merah besar naik dari 32.200 menjadi 35.000. Untuk cabai rawit merah dari harga 38.000 naik pendengar ya menjadi 50.000. Dan untuk bawang merah ini juga mengalami kenaikan dari harga 31.600 menjadi 35.000. Dan begitu halnya juga bawang putih ini juga mengalami kenaikan dari harga 31.700 menjadi 33.000 rupiah per kilogramnya. Dan ini lumayan signifikan kenaikannya ya, dari harga 31 menjadi 35. Begitu juga dengan cabai rawit, ini langsung melonjak mendengar ya. Harga kentang ini malah mengalami penurunan dari harga 15.500 menjadi 13.000. Untuk tomat juga mengalami penurunan dari harga 8.300 menjadi 5.000 rupiah pendengar ya. Untuk wortel turun dari 15.000 menjadi 13.000. Dan untuk kayak gubis ini juga mengalami penurunan pendengar ya. Jadi ada beberapa pangan atau dari

terus ya, update informasi terkait informasi apapun itu, entah cuaca, entah itu harga atau mungkin lalu lintas lainnya ya. Pokoknya semuanya jangan mudah terpengaruh, dengan mudah terprovokasi pendengar. Yang saat ini lagi persiapan untuk yang mengantarkan sekolah putra-putrinya ya, atau mungkin akan hendak ke kantor, sekali lagi tetap waspada, periksa kembali sebelum Anda melakukan perjalanan, periksa kembali mungkin Anda sebelum melakukan rutinitas Anda pendengar ya. Surat-surat dan juga perlengkapan lainnya pendengar. Dan jangan lupa ikuti kami ya, siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan berita tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya.

0: Baik pendengar, tepat pukul 7 saatnya kita akan menuju Jakarta untuk mengikuti, maksudnya kita akan menuju ke Merile ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FAG.